0: kerja baru.
1: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Aaron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah

0: perdamaian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukresno,

0: lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kan tinggal bupati selalu was modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dengan cara itu kemudian bisa dikasih suap menguap.
6: Lumayan, kalau saya kecekas
5: direktur mesti tidak menanggung setep.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2004.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Meski rasio utang meningkat dari 39,8%.
9: Pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
8: Pastikan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
9: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
7: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
9: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan

0: pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
1: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
3: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga melihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
4: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat, atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus,

0: Utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan kembali kami akan menemani Anda di Malino Pagi, di musik dan informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Senin 20 Juli 2026 ya. Dan semoga hari ini cuacanya cukup mendukung untuk segala aktivitas kita tentunya. Baik pendengar, beberapa sajian lagu terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda sebelum kita ke informasi pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bali Now. Pendengar pagi hari ini kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi terkait ada 29.000 pekerja belum memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan Mas Buki menyampaikan data bahwa potensi jumlah tenaga kerja di Bali Now menurut data BPS mencapai 37.000 orang. Namun hingga saat ini baru tercatat 8.350 orang atau sekitar 21,59% yang telah terlindungi. Artinya masih terdapat sekitar 29.000 pekerja yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu target capaian tahun ini telah disepakati bersama pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri adalah mencapai 24.000 peserta. Pihaknya terus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bali Now, Dinas Tenaga Kerja, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta pelayanan terpadu satu pintu untuk memastikan seluruh pekerja di daerah ini mendapatkan perlindungan yang layak. Terkait kebijakan tersebut, Mas Buki menjelaskan adanya kemudahan iuran bagi pekerja sektor informal berdasarkan peraturan pemerintah yang baru ditertibkan, yaitu iuran sebelumnya Rp16.800 kini diturunkan menjadi hanya Rp8.400 per bulan. Nilainya bahkan lebih murah dari secangkir kopi, namun manfaatnya sangat besar. Jika terjadi resiko kecelakaan, dijamin pengobatan hingga sembuh, dan jika peserta meninggal dunia, ahli waris mendapatkan santunan tunai. Perlindungan jaminan sosial bukan hanya kewajiban, melainkan wujud kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarga dikarenakan pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan bergandengan tangan memastikan tidak ada satupun pekerja di Bali Now yang tertinggal tanpa perlindungan. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Di Bali Now ada 29.000 pekerja belum memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Kali ini terkait Bupati Malino Cup 2026 digelar 24 Juli. Persiapan menuju Porprov Kaltara. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Malino, Dr. Ernest Silvanus SPDMM, menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan turnamen Bupati Malino Cup BMC tahun 2026. Event ini dibuka resmi pada 24 Juli 2026 di Kuala Lapang hingga 8 Agustus mendatang dan terbuka bagi seluruh masyarakat. KONI Kabupaten Malino berharap seluruh cabang olahraga yang akan tampil di Pekan Olahraga Provinsi Porprov ikut bertanding. Namun mengingat efisiensi dan keterbatasan anggaran, dengan terpaksa dilakukan penyesuaian dan sekitar 20 cabang olahraga yang menggelar BMC tahun ini. Karena itu, atas KONI Malino meminta maaf kepada cabang olahraga yang tidak dipertandingkan kali ini. Namun diharapkan jangan berkecil hati dan tetap bersiap diri melakukan seleksi dan membina atlet yang siap tanding menghadapi Porprov tahun 2026. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC saat ini merekomendasikan penggunaan masker double sebagai cara untuk meningkatkan kesesuaian masker dan mengurangi penyebaran COVID-19. Kita disarankan untuk memakai masker double, terutama jika bepergian ke tempat-tempat yang padat dan tidak memungkinkan menjaga jarak. Cara menggunakan masker double yang benar bukan masker medis ditambah dengan memakai masker medis lagi, tapi menggunakan masker medis kemudian di atasnya dilapisi dengan masker kain. Dan tidak semua jenis masker dapat dirangkap, contohnya masker KN95 dan N95. Ketika menggunakan masker double, perhatikan masker tidak mengganggu pandangan. Tak hanya aman, namun tetap bisa bernafas dengan nyaman. Tidak merasa pusing atau berkunang-kunang. Tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Disarankan dipakai saat di tempat padat, kerumunan, dan susah menjaga jarak.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda. Halo, apa kabar?

0: Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Besar Nasional, yakni Hari Kartini, untuk mengingat perjuangan-perjuangannya dalam persamaan hak. Tapi, apakah kamu tahu sosok pribadi Kartini dan kehidupannya? Kamu harus tahu bahwa sebenarnya buku Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abendanon dari teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abendanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul ini lebih dikenal di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang.
1: Ada baiknya juga kamu tahu bahwa terbitnya surat-surat Kartini ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-surat itu mampu mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap adat istiadat budaya Jawa dalam memperlakukan seorang perempuan. Selain itu, pemikirannya juga mampu menginspirasi pejuang kebangkitan nasional. Salah satunya adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Sebaiknya kamu tahu juga bahwa perjuangan Kartini memang tak hanya menginspirasi kaum perempuan Indonesia saja, melainkan kaum perempuan Belanda juga ikut merasakan hal yang sama. Untuk itu, nama harum perjuangan Kartini kini diabadikan oleh pemerintah Belanda sebagai nama jalan. Bukan hanya satu jalan, tapi ada 4 jalan di Belanda yang menggunakan nama Kartini sebagai nama jalannya.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan demikianlah kebersamaan kita di Malinau Pagi untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Malinau Siang bersama penyiar berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam RRI.
1: Rakyat Indonesia.

0: sini nelpon. Mau gak dikenal lagi. Aduh, pas email yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Mendengar di mana-mana berada, masih bersama kami Pro 1 Tarakan. Karena informasi dan inspirasi menemani Anda di Tarakan siang ini, saya Heri Susanto hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Lagu dan informasi kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang Anda ya, khususnya yang ada di instansi pemerintah maupun swasta. Ya, mengenai momen final Piala Dunia 2026 ya, ini masa depan kursi pelatih Argentina ini menjadi tanda tanya ya. Sekolah ini rencananya akan menemui Presiden AFA. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id, yaitu terkait dengan pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, ini memberi sinyal masa depannya bersama La Albiceleste masih belum pasti tepatnya setelah Argentina dibungkam Spanyol 0-1 di final Piala Dunia 2026. Scaloni bahkan tidak kuasa menahan air mata saat menghadiri konferensi pers seusai pertandingan Argentina melawan Spanyol. Scaloni mengaku segera bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, yaitu Claudio Chiqui Tapia, ini untuk membahas kursi pelatih. Dan ia juga menyampaikan pelatih berusia 48 tahun ini mengaku mempertahankan kesuksesan Argentina bukan perkara mudah. Menurutnya tekanan untuk terus mengulang prestasi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar yang harus dipertimbangkan. Tidak lama setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Scaloni juga meninggalkan konferensi pers lebih awal. Sebelum keluar ruangan, dia meminta maaf kepada para jurnalis dan mendapat tepuk tangan dari media Argentina yang hadir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2018, Scaloni berhasil mengubah wajah timnas Argentina di bawah kepemimpinannya Lionel Messi dan kawan-kawan, mengakhiri penantian panjang Argentina. Seperti Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan kembali mengangkat trofi Copa America 2024. Meski gagal mempertahankan gelar dunia, Scaloni tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Ia menilai Argentina telah memberikan kemampuan terbaik hingga laga akhir. Dan Scaloni juga mengungkapkan suasana emosional yang terjadi di ruang ganti setelah pertandingan. Ia mengaku telah meluapkan seluruh kesedihannya bersama para pemain usai kegagalan meraih gelar juara di Piala Dunia 2026. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi

Mendengar informasi berikutnya bersama Pro 1 RRI Tarakan, kami hadirkan terkait dengan penantian 16 tahun tercipta. Spanyol ini akhirnya membungkam ya ranking 1 FIFA final Piala Dunia 2026. Akhirnya Spanyol membayar penantian panjang selama 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat setelah mengalahkan Argentina pada final Senin 20 Juli 2026. Dan pertandingan ini menunjukkan kemampuan impresif kedua tim. Sejak awal pertandingan, baik Spanyol maupun Argentina masih sama-sama bermain kuat. Persaingan begitu sengit terbukti dengan skor imbang 0-0 yang bertahan sampai babak extra time. Dan melansir dari FIFA, Aswan Luis de la Fuente ini juga menggempur Argentina dengan melepaskan total 20 tembakan atau 12 tepat sasaran. Berdasarkan statistiknya, Spanyol mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Kontras dengan Spanyol, lini serang Argentina benar-benar dibuat mati kutu ya. Nah, sepanjang 90 menit waktu normal, Albiceleste ya, ini tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan masuk dari Messi. Ini berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Nah, mendengar hasil ini tentu juga sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh La Roja ya, mengingat mereka harus menanti lama sejak capaian gelar Piala Dunia yang terakhir mereka dapatkan di tahun 2010 ya. Alih-alih mempertahankannya, Spanyol justru langsung hancur ketika Piala Dunia 2014 dan langsung gugur di fase grup. Setelah era keemasan Kavi ya dan juga Iniesta ini memudar, Spanyol ini seperti kehilangan taring ya. Sementara itu pada Piala Dunia 2018 di Rusia dan Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah mereka selalu mentok. Spanyol terus terhenti di babak 16 besar lewat adu penalti masing-masing oleh Rusia dan juga Maroko. Namun peruntungan mereka berubah total di bawah kepemimpinan pelatih Luis de la Fuente, berani mengandalkan pemain muda seperti Lamine Yamal, ada juga Nico Williams hingga Pau Cubarsí. Spanyol berubah menjadi tim yang Spartan. Informasi untuk Anda mendengar siang hari ini dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Kalimantan Utara, yaitu terkait dengan bangun perbatasan. Gubernur dikuyur dua penghargaan nasional IPSIA ya 2026. Nah, pendengar, surat tepuk tangan memenuhi ruangan saat nama Kalimantan Utara atau Kaltara diumumkan sebagai salah satu penerima penghargaan dalam ajang Indonesia Public Service Excellence Award atau IPSIA 2026 di Platinum Hotel Jimbaran, Bali pada Jumat 17 Juli malam. Penghargaan itu menjadi pengakuan atas upaya membangun wilayah perbatasan yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, ini menerima dua penghargaan sekaligus. Provinsi Kaltara meraih penghargaan kategori Excellence in Borderland Infrastructure ya Development, Strategic Economic Growth, dan juga Public Service Inclusivity. Sementara Gubernur Zainal juga memperoleh penghargaan The Supreme Leader Excellence in Borderland Infrastructure Development and Strategic Economic Growth. Bagi Gubernur Zainal, penghargaan itu bukanlah capaian pribadi, ia memilih mempersembahkan kepada seluruh masyarakat dan jajaran Pemprov Kaltara yang selama ini bersama-sama membangun daerah. Tahun ini, IPSIA mengangkat tema transformasi digital, pelayanan humanis menuju birokrasi yang inklusif, yang menyoroti pentingnya pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Melalui ajang tersebut, Seven Media Asia ini memberikan apresiasi kepada kepala daerah, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat yang dinilai mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Abdul dengan Untukmu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk siang hari ini dan menjelang dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI tepat di pukul 12 siang. Sesi musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas di suasana Kabupaten Malino yang hari ini lagi cerah banget ya. Ya, jadi selamat beraktivitas di pertengahan bulan 7. Ya udah pertengahan bulan 7 tahu ya. Masih seminggu lagi baru si goodbye untuk bulan Juli ya. Nah, jadi ini udah masuk minggu ketiga dan semangat untuk kita semuanya menjalankan dan menghabiskan semua aktivitas dan rutinitas kita ya di hari ini tentunya. Dan bagi para pecinta dunia olahraga ya, nantikan untuk updatean informasi dinamika olahraga nanti akan kita hadirkan di pukul 12 siang bersama dengan Pro 3 RRI. Stay bersama kami di 95.3 MHz.
1: Lagu Timang-timang Anakku Sayang karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patep sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarak ngegil jumbei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Berikan di mana pun Anda berada, terima kasih banyak masih terus setia bersama dengan Ermaina dan akan kita jelang bersama dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

Saudara, sesaat lagi Radio Republik Indonesia Studio Produksi Malinau akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: Ini Syafini sebagai runner-up pada ajang CV Cup. Mbak. CV Cup 2026 National Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih Women's Asia Cup Division B, Putri Indonesia meraih peringkat ketiga Salam Olahraga Vision B 2026. Di siang ini sejumlah informasi yang menarik. Salam Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda. Pendengar, informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri 20 Juli 2026
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah menyaksikan Argentina. Kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha. Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah sembilan, sedangkan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti ini kan, Messi dan segalanya. Lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, keadaan, kemenangan akhirnya berhadap orang-orang luar biasa. Para pesepakor 1-0. Saya tekankan mereka adalah sekelompok manusia yang adalah Fuente mengatakan bahwa akan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka dalam kisah Piala Dunia.
4: Felicidad, muchas gracias. Esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa serta semua orang yang telah bekerja karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2000 harinya. Apa yang bisa kami rasakan
5: la Copa, agradecimiento enorme.
3: Bahwa setelah semifinal pas Piala Dunia, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pasti seperti itu. Namun, telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Adalah kebanggaan, kepuasan berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Para pesepak bola, ya mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataan. Kok manusia yang akan menorehkan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Ya, bersama mereka. Jadi, beberapa pemain saya, serta semua orang yang telah memberi. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina dunia lagi. Akan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya. Menutup Piala Dunia 2026, Piala Dunia 2026.
5: No pudimos jugar
3: sekaligus
5: mendongkrak enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil menangkan dunia 2026 ini. Membesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang penantian sejak gelar masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus. Sementara itu, 3 pemain love masih terbucainya. Hal itu tidak mungkin terwujud. Saya kemenangan kapten Spanyol, itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka dengan meraih golden ball. Bisa kami katakan, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pemain, diberikan kepada back yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai Unai Simon.
5: A mis jugadores, a toda la gente que
3: Spanyol menerima dunia 2026 dengan pencapaian sempurna set Indonesia sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala 6 ini memberi mereka gelar kedua setelah 6 dan sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama Usman, kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda
0: terpencapaikan
3: kepada back berusia 19 tahun Pau Kubarsi serta
0: Piala
3: Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden.
0: Jadi kenyataan
3: dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu mendengar para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro Williams.

Timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New

0: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
1: Melalui kesempatan yang

0: Kacang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

Toha dibekukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik.

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jalan.

0: yang sangat ketat. Nah ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI dengan TNI, dengan Polri segala macam dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
1: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat membadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya, Pak.
4: Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya,
3: Pak? Alhamdulillah, kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus ya, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersama enggak? Kalau gue mah satu keranjang kalau bahasa ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
6: Iya, luar biasa. Benar, Argentina.
1: Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pertandingan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofyan dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan ketiknya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar.

0: daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
4: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
5: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
4: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
6: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
4: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat, sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Empat Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Dan Anda juga bisa memutar siaran kami melalui RRI Digital, kemudian juga di FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz, khususnya yang ada di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Baik pendengar, untuk menemani istirahat siang Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu pop Indonesia. Menantikan informasi yang kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah dalam berita Paguntaka. Lagu dari Indra Lesmana, Devotion, yang kami akan hadirkan untuk Anda.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, abang ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat ada jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 ada di Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan yaitu mengenai DPR menyambut baik kebijakan Presiden mengenai keseimbangan anggaran. Informasi dari rri.co.id mendengar, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran pertahanan. Dev juga menilai setiap kebijakan anggaran harus memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara. Dev juga menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo tersebut yang membuka kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Ia menilai efisiensi belanja negara merupakan instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sektor pertahanan memiliki karakteristik berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa. Dev juga menyampaikan setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur dan dengan perencanaan yang matang. Ia menegaskan Komisi 1 DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat ini merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam pembangunan nasional. Ia meyakini kedua tujuan tersebut dapat dicapai secara seimbang melalui perencanaan yang cermat dan tata kelola anggaran yang efektif. Selain itu, setiap kebijakan anggaran harus tetap berpijak pada kepentingan nasional. Informasi dari rri.co.id untuk Anda di Tarakan siang ini.

0: Ada tas keluaran baru nih.
1: Terus?
0: Aku mau beli ah. Lihat nih, Pa. Cantik tau.
1: Tasmu yang kemarin kan masih ada, Ma. Lagian masih bagus gitu kok.
0: Tapi kan modelnya sudah jadul, Pa. Kalau yang ini kan lagi ngetren.
1: Lebih bagus uangnya Mama beli kebutuhan dapur.
0: Ih, Papa ini gimana sih? Masa aku kalah sama si Mina, sama si Astri?
1: Ya ampun, Mama. Si Mina sama si Astri itu kan suaminya memang berduit, Ma. Punya bisnis sana-sini. Cocok aja lah kalau dia bisa beli tas baru terus.
0: Oh, jadi mentang-mentang kita gak punya bisnis, mentang-mentang aku cuma ibu rumah tangga, aku gak boleh pakai barang-barang bagus, gitu?
1: Bukan begitu, Ma. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Rumah aja masih ngontrak, belum lagi bayar air, listrik, sekolah anak-anak. Mama sibuk lagi mau beli tas.
0: Tapi, Pa.
1: Sudah, Papa mau pergi kerja. Daripada beli tas baru, bagus uangnya Mama beli token listrik. Tuh, sudah bunyi.
2: Salah satu penyebab perilaku konsumtif adalah ketika kita punya rasa gengsi yang tinggi. Rasa gengsi ini akan mendorong kita bersifat konsumtif agar terlihat mampu. Biasakan membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpatan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Baguntaka edisi Senin 20 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Baguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan RRI Tarakan, TVRI Kalimantan Utara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan tertib dan sukses. Laporan Esti Murdiastuti.
1: Tapi semuanya berhasil dengan aman, tenang, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria.
2: Wali Kota Tarakan Khairul menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Wali Kota yang menjagokan Spanyol mengakui kehebatan dan keunggulan timnas La Furia Roja tersebut.
1: Saya kira malam final malam ini juga luar biasa ya. Penontonnya mulai dari malam itu sekitar jam 8 kita udah mulai ngumpul di sini. Semakin malam semakin banyak, dan kalau kita prediksi tadi sekitar 3.000 orang berkali ada, bahkan lebih menurut saya. Jadi sampaikan kita nggak bisa lewat sekali, dan inilah menurut saya satu keberhasilan. Tapi semuanya berhasil dengan aman, tenang, semuanya berjalan baik. Masyarakat bisa bergembira ria dengan masing-masing tim yang difavoritkan.
2: Dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026, selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku UMKM Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stand kuliner dan produk lokal, juga dimeriahkan pagelaran budaya Jaranan Tulonggo Seto. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antar warga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG di Tarakan kembali disuspend sementara oleh Badan Gizi Nasional BGN dengan beberapa penyebabnya.
3: Kalau yang tutup itu gigi 2, dengan harapan di pengungsian 1, pengungsian 4, sama pengungsian 5.
4: Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Tarakan, Kalimantan Utara kembali disuspend sementara oleh Badan Gizi Nasional. Koordinator Wilayah SPPG Tarakan, Dewi, menyebut kali ini ada 5 dapur SPPG di Tarakan yang disuspend. Kelima dapur tersebut berada di Kelurahan Juwata Kerikil, Karang Harapan, dan Pamusian. Hal itu disampaikan Dewi usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPRD Tarakan. Menurut Dewi, tugas pihaknya di daerah hanya sebatas melaporkan temuan di lapangan, bukan mengambil keputusan penutupan.
3: Kalau yang tutup itu gigi 2, dengan harapan di Pamusian 1, Pamusian 4, sama Pamusian 5. Ya, kita kan sebagai pengawas kan pasti ngecek ke dapur ya, Pak ya. Dilaporkan, karena kita terus kita cuma melaporkan untuk berjalan atau tidak berjalannya dapur itu bukan kewenangan kami lah. Jadi mau yang dipastikan ya mitra dan kepala SPBG bisa bekerja sama dengan baik.
4: Salah satu hal yang disorot dalam laporan khusus adalah kelengkapan dapur termasuk keberadaan instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Namun ia menegaskan disuspendnya dapur SPPG bukan semata karena laporan khusus saja, namun kembali lagi pada keputusan Badan Gizi Nasional. Menurutnya kebijakan penghentian sementara operasional kelima SPPG ini berbeda-beda tergantung keputusan BGN. Namun SPPG diharapkan dapat membenahi jika ada temuan yang harus dilengkapi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Baguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pelaku pencurian alat berat diringkus Satreskrim Polres Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristofan.
5: Polres Tarakan melalui Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit Yusek Vibratory Roller Sakai model SG25.
6: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit alat berat Yusek Vibratory Roller Sakai model SG25 yang terjadi di wilayah hukum Polres Tarakan. Kasatreskrim Polres Tarakan AKP Reginald Yuniawan Sujono melalui Kasihumas Ibtu Rusli mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan polisi pada tanggal 13 Juli 2026 lalu. Untuk kronologis, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Jumat 10 Juli lalu di Jalan Bengkara, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Kasus ini diketahui setelah pelapor berinisial RU, 45 tahun, seorang karyawan swasta menerima informasi dari saksi bahwa alat berat yang sebelumnya diparkir di pinggir Jalan Bengkara telah hilang. Setelah dilakukan pengecekan rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat seorang pria mengambil alat berat tersebut tanpa izin dan atas kejadian itu korban mengalami kerugian material sekitar 185 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial DS, warga Jalan Sungai Bengawan, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Barat. Di mana dari hasil penyelidikan, diketahui alat berat hasil curian tersebut telah dijual kepada pengepul besi tua dan kemudian dipotong-potong. Tim URC Satreskrim kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku pada Selasa minggu lalu di Jalan Sungai Bengawan, Kelurahan Juwata Permai.
5: Polres Tarakan melalui Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit Yusek Vibratory Roller Sakai model SG25 yang terjadi di wilayah hukum Polres Tarakan. Waktu dan tempat kejadian, peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bayangkara, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
6: Lanjut Rusli, pengungkapan tersebut, Satreskrim turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit alat berat dalam kondisi rusak dan telah dipotong-potong, serta uang tunai sebesar Rp900.000 yang diduga merupakan hasil penjualan barang curian. Rusli menjelaskan, penyidik saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi-saksi, dan pelaku. Selanjutnya, penyidikan akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status penyidikan serta penetapan tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP. Polres Tarakan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai generasi yang mudah untuk beradaptasi di era teknologi, menjadikan Gen Z rentan terpapar narkotika.
7: Kenapa sekarang narkotika banyak menyasar anak muda? Yang pertama itu anak muda zaman sekarang.
8: Sebagai generasi yang mudah untuk beradaptasi di era teknologi, menjadikan generasi Z atau Gen Z sangat rentan terpapar narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba. Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan, Siti Hajar mengatakan, Gen Z rentan terpapar narkoba karena informasi mudah didapatkan, sehingga jaringan pengedar narkoba mulai menyasar ke kalangan Gen Z. Siti mengungkapkan peran lingkungan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai positif lainnya sangat penting agar Gen Z tidak mudah terpapar

0: anak-anak muda karena rasa penasarannya Gen Z atau anak muda ini lebih tinggi, sehingga membuat bandar itu lebih mudah menyasar mereka.
1: Untuk diketahui, generasi Z atau Gen Z adalah kelompok demografi yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, mereka dikenal sangat mahir menggunakan teknologi serta sangat peduli terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kesetaraan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya dari Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan seluruh kepala desa wajib menjaga integritas dan mengelola dana desa secara transparan tanpa penyimpangan. Penegasan itu disampaikan saat membuka retreat kepala desa se-Kabupaten Bulungan tahun 2026 di Tanjung Selor. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan.
3: Tentu forum retreat ini bukan hanya sekedar kita untuk dalam rangka peningkatan kapasitas, tapi juga kita ingin memberikan.
4: Bupati Bulungan Syarwani menyatakan retreat kepala desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, menyamakan visi pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, kepala desa tidak hanya dituntut mampu mengelola administrasi, tetapi juga harus memiliki integritas, menjadi teladan, membangun komunikasi yang baik serta peka terhadap kebutuhan masyarakat. Syarwani mengingatkan seluruh kepala desa agar mentaati peraturan perundang-undangan, mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
3: Tentu forum retreat ini bukan hanya sekedar kita untuk dalam rangka peningkatan kapasitas, tapi juga kita ingin memberikan penguatan kepada teman-teman kepala desa, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan desa, dalam hal tata kelola keuangan desa, yang tentu ini menjadi bagian kewajiban kita di pemerintah daerah untuk mendampingi dan mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kepala desa di 74 desa se-Kabupaten Bulungan.
4: Bupati menegaskan kemajuan Kabupaten Bulungan sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu, kepala desa harus menjadi pemimpin yang profesional, pelayan masyarakat, penggerak pembangunan sekaligus penjaga persatuan di wilayah. Pemerintah Kabupaten Bulungan, Lanjut Syarwani, juga berkomitmen terus memperkuat kapasitas pemerintah desa melalui program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan desa semakin profesional dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan RRI Tarakan, TVRI Kalimantan Utara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan tertib dan sukses. Pelaku pencurian alat berat diringkus Satreskrim Polres Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI.

0: sini nelpon. Nggak balik kemana lagi. Aduh, pasti nyala kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 dengan rangkaian lagu dangdut yang telah kami persiapkan ataupun yang Anda request ya di siang hari ini. Lagu pertama mengawali kejumpaan kita di acara Pro Dangdut ada Wulan Merindu dari Cici Faramida.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar di mana-mana berada, satu lagu dari penyanyi yang memiliki nama asli Umar bin Eda Al-Amril atau Amri Palu ya. Ini penyanyi legendaris Indonesia, asalnya dari Sulawesi Tengah ya. Dan populer di era tahun 80 hingga 90-an. Lagunya sangat terkenal dan namun beliau juga tidak panjang usia ya. Ini meninggal pada usia 67 tahun, tepatnya di 2 Juni 2019 di Parigi Moutong ya. Baik, kita akan menyapa kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan di Pro Dangdut. Juga buat teman-teman yang ingin bergabung boleh ya di 0821-5320-9845. Baik, kita akan absen ya dari atas ya. Ini dari Pena ya, nama dirinya Pena ya. Salam aja Bang buat Mbak Marni. Oke, Mbak Marni di RRI Tarakan ya. Terima kasih Mbak Pena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Ahyadin, kemudian juga siapa lagi nih? Dari Pasir Putih ya Pena, katanya cerah di sana. Kalau di Tarakan Kampung 4 ini kayaknya mendung ya. Cuaca hati berkabut Bang katanya. Waduh. Assalamualaikum Bang Adi Dayat. Waalaikumsalam. Request lagu Terlanjur Sudah. Sudah kita siapkan nih Bang Adi Dayat ya. Jangan kemana-mana pokoknya. Juga buat Bang Sopian. Assalamualaikum Bang Palu hadir. Mau request lagu Kodrat Megizet. Oke, sudah kita siapkan nih Bang Sopian ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Nang Tommy, apa kabar Nang? Waduh, luar biasa. Terima kasih atas gabungannya. Lama enggak jumpa, sehat selalu di sana. Salam juga buat Bunda Yati Sinanta, mudah-mudahan juga selalu seger, sehat dan bisa ngomong cucu. Ya, gitu ya. Lagunya Terlanjur Sudah dari Bang Adi sudah siap. Oke, makasih Nang ya atas mampirnya di live TikTok RRI Tarakan ya. Bang Ramli di Kaltim ya. Katanya request lagunya Tajamnya Karang. Oke, nanti kita carikan. Dari siapa nih Bang? Tajamnya Karang ya. Kemudian juga request lagu bolehkah Bang? Boleh nih Rahma ya. Ibu atau Mbak ini. Oke, yang menamakan diri Rahma ya, terima kasih. Lagunya boleh. Kalau boleh pengen denger lagunya. Yang mana nih? Oh, request lagu boleh kah Bang? Boleh. Lagunya Eri Susan, Kumpulan Dusta. Kita carikan ya. Kita catat dulu. Eri Susan, Kumpulan Dusta ya. Waduh, banyak dustanya nih ya. Oh, masih 19 tahun. Oke, Mbak Rahma deh. Iya, oke. Terima kasih ya atas gabungannya. Ditunggu lagunya ya pokoknya. Nanti kita hadirkan teman-teman yang request lagu di live TikTok RRI Tarakan ya. Masih ditunggu ya, dibantu juga tap-tapnya biar lebih rame deh di siang hari ini. Oke, kita akan hadirkan lagu dari Leo Waldi untuk pecinta Pro Dangdut, baik yang ada di Tarakan, di lokasi Pertambakan, khususnya di Tanjung Selor sana atau di wilayah Kalimantan Utara, juga yang mendengarkan siaran di RRI Digital. Tidak lupa juga yang di live TikTok ya, terima kasih. Dari Leo Waldi, Terlanjur Sudah, nanti disusul sama lagunya Leo Waldi ya, Terlanjur Sudah, dan juga Maggie Z dengan Kodrat. Selamat siang untuk semuanya, kita bergoyang lagi.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Dengar di mana pun Anda berada, dua lagu sudah kita hadirkan ya, dari Leo Waldi ya, Terlanjur Sudah, juga ada Maggie Zakaria atau Maggie Z dengan Kodrat. Ya, tadi buat request teman-teman yang ada di live TikTok ya, sudah kita hadirkan. Nanti pelan-pelan ya, kita hadirkan satu persatu request Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini. Kita juga akan sapa buat teman-teman yang ada di live TikTok ya. Mas Ardi Hidayat ya, sudah kita hadirkan lagunya dari Leo Waldi ya, Terlanjur Sudah. Kemudian juga buat kawan-kawan yang sudah bergabung, dari siapa nih ya, kita coba cek. Oke, ini dari Mbak Rahma ya, katanya Eri Susan kita akan hadirkan sebentar lagi dengan judulnya Kumpulan Dusta ya. Oke, waduh, terpencet nih ya, mohon maaf Mbak. Kemudian juga ada dari Angga Saputra, Sanggau hadir Bang, Kalimantan Barat, request lagunya Ebit Gade. Waduh, ini Ebit Gade versi dangdut masih, apakah ada nih ya? Nanti kita coba carikan. Dari Aku Sadar Diri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh request pertemuan? Boleh. Pertemuan kita sudah siapkan dari Luciana Safara dan Gary Mahesa ya. Bang Muhlis Musa, Assalamualaikum Bang, hadir dari Tawau. Oke, terima kasih gabungannya nih Bang Muhlis. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Lagunya Lari Pagi juga sudah siap. Mau lari siang juga boleh, tambah sehat ya. Lari sore biasanya kalau Mas Angga. Oke. Juga buat Pak Sutarno Wijaya, wah, sehat-sehat selalu Pak Sutarno Wijaya ya, di Jember, Jawa Timur sana ya. Katanya lagunya Doamu Untukmu Sayang, oke, dari versi koplo pokoknya. Ini lagunya Wali kalau nggak salah ya, nanti di versi dangdut ya. Dari Kalimantan Selatan katanya panas cuacanya, selamat siang Bang, namanya Boya Kardus katanya. Terima kasih gorengannya yang sudah mengirim gorengan ya, buat Anggui HDS ya, buat Lili Suryani, Mister. Kemudian juga siapa lagi nih yang gabung ya, kita akan mengirim es jeruk. Wah, cocok nih panas-panas es jeruk ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam kenal dari Sulawesi Tengah, salam kenal balik ya, dari Heri Susanto. Wah, ini pendatang baru nih Pro Dangdut ya. Dari Alfa Rizky, terima kasih Bang Alfa. Sayangi Aku lagunya. Oh, Sayangi Aku dari siapa ya? Aku Sadar Diri, sebentar ya. Sayangi Aku, nanti coba. Atau yang lagunya Sayangi Aku, Miliki Aku itu ya. Nanti coba diperjelas nih buat Sadar Diri, Aku Sadar Diri ya. Baik, kita akan sapa lagi buat kawan-kawan di live TikTok ya. Ada siapa nih? Salam dari Kaltim Bang. Bat Tego ya, buat Mas Tego terima kasih. Oh, lagunya Sayangi Aku tuh, mengirim Sayangi Aku tadi. Oh, saya sayang buat semuanya deh. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam dari Mr. SK ya. Tawau lagi panas Bang. Oke, yang penting nggak apa-apa cuaca panas, tapi hatinya tetap dingin ya Bang ya. Oke, kita goyang lagi teman-teman ya, pendengar setia Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Kita hadirkan dari Eri Susan ya, lewat Kumpulan Dusta, nanti disusul sama Luciana Safara dan Giri Maeser lewat pertemuan. Yuk, kita goyang lagi di acara Pro Dangdut RRI Tarakan.

Terdengar di mana-mana berada, satu lagu spesial untuk Anda yang ada di lokasi pertambangan semuanya, yang di Istana Terapung juga ya. Jang Harun, apa kabarnya nih Jang Harun? Juga yang ada di Tugu ya, pokoknya di lokasi pertambangan tetap semangat aja di sana. Ya, kita akan sapa ya buat teman-teman nih yang di chat terakhir ya, ada di live TikTok RRI Tarakan, Wia Beringin 3 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Wia. Mau request lagu juga boleh ya. Oke, kita sapa yang sudah dari awal tadi ngantri.

0: Ya, ini dari anak jadul, katanya salam buat Bang Binar. Oke, Bang Binar Yadi ya. Wah, kita kayaknya ngefan banget sama Bang Binar ya. Sudah disampaikan ya buat Nur Haida, assalamualaikum dari Beringin Tempat Tarakan. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Waalaikumsalam ya buat Nur Haida. Kemudian juga buat siapa nih? Lesti Kejora ya, Mr. SK. Nanti kita siapkan lagunya buat Cahaya. Terima kasih gabungannya di live TikTok. Ada lagunya Teman Jadi Nyaman dari Tasya. Sudah, kita sudah siapkan. Ditunggu aja nanti. Pokoknya jangan kemana-mana deh, tunggu ya. Salam kenal buat host dari Kalimantan Utara, Sebatik Barat ya. Oke. Salam kenal balik buat aku sadar diri, sadar posisi ya. Dari Erwin Win ya, boleh minta lagu? Boleh ya. Lagunya Tajamnya Karang, kita siapkan. Wah, dikomentarin ini sama Rahma. Jangan diminta dong Bang. Dengerin aja. Bang hostnya gak bisa nganterin. Iya, kita bersama hostnya Bang Heri. Oke, terima kasih buat Mr. SK. Apa kabar Bang Friday? Mudah-mudahan sehat selalu. Om Hero juga yang ada di Gorontalo. Putar lagunya Imam Syarifin, judulnya Hitam Manis. Ya, kita sudah siapkan. Pak Sutarno Wijaya sabar ya, nanti sudah ngantri lagunya pokoknya di sini. Salam-salam aja boleh nih Bang Friday, buat siapa salamnya? Buat teman-teman fans pecinta karaoke udara ya barangkali. Nah, studionya makin keren. Ya, ini kayaknya lagi kangen karaoke live ya, pasti rame lagi katanya. Ya. Dulu sih memang banyak ya acara-acara karaoke live ya. Ya, terima kasih buat Mr. SK, katanya lagi dukung Spanyol ya. Nah, akhirnya menang gitu ya. Buat Mita, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Tanah Bumbu. Tanah Bumbu nih Kalimantan Selatan kalau pas ya. Salam kenal balik deh buat Mita. Buat Wia Beringin. Wia Biring 3 ya. Salam kenal dari Kaltim. Kenal balik. Oke, kita sapa yang gabung lewat 082153209845. Halo Bro Dangdut. Mana suaranya nih? Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro.
0: Dengan siapa di mana, Bang?
1: Pak Musin, minta lagu.
0: Pak Musin ya?
1: Ya.
0: Pak Musin di mana?
1: Di Tanjung Palas.
0: Oh, Tanjung Palas. Gimana cuaca Tanjung Palas nih, Pak Musin?
1: Tanjung Palas
0: Hilir. Oke, mau request lagu nih?
1: Ya, mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Oke, Pak Musin, mau salam-salam enggak nih?
1: Ya, betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musin yang di Tanjung Palas Hilir. Hilir. Waduh. Pokoknya mobil dan bensin ya. Selalu bersama ya. Buat yang live di TikTok ya, buat Alfa Rizky, salam kenal buat penyiar dari Tarakan dari Sulawesi Tengah ya. Baik, boleh Wia Biring, terima silakan lagunya.

0: Matias siapa nih? Wah, lupa nih.
1: Matias Muharram.
0: Hah? Karebet?
1: Bang Muharram.
0: Oh, Bang Muharram. Oh, Bang Muharram. Hmm. Yang dulu di Kampung Satu ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Muharram. Sehat selalu lah bersama keluarga.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa? Salam-salam nih.
1: Lagunya Ida Layla.
0: Ida Layla yang mana? Sepiring berdua?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati. Oke. Kita siapkan. Ida Layla. Mau siapa-siapa enggak nih?
1: Namanya lah, tempat terkecuali.
0: Terima kasih Bang Muharram ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana pun anda berada, kita sejenak jeda dulu ya. Lagunya pokoknya yang mau request boleh ya di live TikTok, silakan. Kita goyang lagi ya bersama Roma Irama ya. Judulnya Lari Pagi, tadi yang request dari siapa? Dari Bang, dari Tawau, Malaysia ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Masih bersama.

0: 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, satu lagu dari Sepit Misa, judulnya Doaku Untukmu Sayang ya, versi dangdut ya, sudah kami hadirkan untuk Pak Sutarno Wijaya yang ada di Jember, Jawa Timur ya. Terima kasih atas gabungannya di live TikTok. Dan untuk lainnya juga sabar ya, lagunya kita hadirkan satu persatu. Kita juga sambil menyapa teman-teman yang ada di live TikTok yang banyak sekali ya. Oh, ini lagunya Kejora nih buat Mr. SK, kita dengarkan bersama ya. Salam juga buat Cahaya, nanti lagunya menyusul. Ica Sebengkok K. Oke, okay, di Sebengkok. Sebengkok mana nih? Sebengkok KL atau Sebengkok mana nih? Oke. Okay. Baik, pokoknya kita dengarkan lagu Kejora.

Baik, mobil dan bensin spesial buat Pak Musin yang di Tanjung Palas Hilir ya, sudah kita hadirkan. Mudah-mudahan terhibur selalu karena waktunya juga terbatas ya teman-teman, baik yang ada di yang monitor lewat frekuensi 97,9 MHz atau 99,9 MHz juga di live TikTok ya. Baik, sebentar lagi juga kita hadirkan lagunya dari Ida Laila untuk Bang Muharam ya di Pulau Tias ya, di lokasi pertambangan sana. Baik, untuk nanti lagunya sudah kita siapkan ya, ada Tajamnya Karang dari Tasya Rosmala, juga ada Melili ya, Kamu Istimewa juga. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Pokoknya kita putarkan nanti permintaan dari Ica tadi, Anissa atau Ica. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di line telepon 0821-5320-9845 ataupun yang bergabung lewat live TikTok. Yuk kita goyang lagi lewat suara hati dari Ida Laila.

Maulana dari Dalaila Suara Hati, spesial buat Bang Muharam di Pulau Tias ya. Nanti masih ada dua lagu terakhir yang kami hadirkan dari Tasya Rosmala dengan Tajamnya Karang, dan juga Meli Lee ya, juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Pro Dangdut edisi hari Senin ini tanggal 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Heri Susanto pamit undur, dan jangan lupa ya buat teman-teman di live TikTok, lagunya kita hadirkan sampai habis dan kita tidak closing dulu live-nya. Kita bisa sama-sama juga buat saling kenal ya di acara Pro Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Dangdut dan kita goyang lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini dalam rangkaian acara Tarakan di sore ini. Bagaimana, jangan-jangan ini ada yang masih tidur ya. Soalnya habis begadang banget nih tadi malam nobar ya. Wah keren, luar biasa sekali antusias masyarakat Kota Tarakan. Apalagi yang ikut serta nonton bareng di lokasi Pemkot Tarakan yang ribuan orang. Wah luar biasa sekali. Semoga hasil yang sudah keluar ya sebagai juara bisa berpuas hati dan bisa berlapang dada bagi para penggemar Argentina yang kalah. It's okay ya, semoga nanti didoakan Piala Dunia nextnya bisa kembali meraih juara Piala Dunia selanjutnya. Ya pendengar, seperti biasanya di sore hari ini akan kami hadirkan untuk Anda beragam program informasi dan lagu-lagu yang akan senantiasa membersamai Anda dalam melakukan kegiatan di sore hari ini, baik yang bekerja atau yang lagi stay di rumah saja. Ikuti juga Lintas Banjar Nusantaraya, informasi akan kami update melalui Kota Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, Nunukan, dan juga Kota Tarakan.

Pernahkah terlintas di pikiran Anda, kualitas udara yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian?

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: FM。
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Dan tentunya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Informasi ini pun terkait dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Deva Laksono yang mana kali ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran pertanahan. Dev sendiri menilai bahwa setiap kebijakan anggaran harus memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara. Dev juga menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang mana membuka kemungkinan pengurangan anggaran pembertahanan untuk pertanahan ya, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Ia menilai bahwa efisiensi belanja negara merupakan instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dan menurut Dev sendiri, sektor pertanahan ini memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa. Setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur dengan perencanaan yang matang pastinya. Dia juga menjelaskan pendengar bahwa Komisi 1 DPR RI ini akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan juga pembahasan anggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca langsung di laman kami yakni di rri.co.id. Kembali kami hadirkan adalah lagu dari Sally Korita Fault dengan judul Terbujuk.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz yang baru saja pindah frekuensi ke 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan hingga 99,9 MHz. Jangan langsung di scroll dong. Stay dulu nih karena kita akan memberikan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda. Yang mana informasi pun bisa Anda baca lebih lengkap dan juga lebih jelasnya di laman kami yakni di rri.co.id. Seperti informasi yang datang dari Indonesia, kali ini mendorong penguatan peran masyarakat. Peran ya, jangan perang dong ya. Jadi adanya peran masyarakat pesisir sebagai penggerak utama ekonomi biru ASEAN. Pandangan tersebut disampaikan melalui penyelenggaraan ASEAN ID Blue pada 17 hingga 18 Juli 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini pun mengusung tema Community-led Blue Economy, Advancing Coastal Convention, Sustainable dan juga Livelihood and Tourism Cooperation in ASEAN. Di mana forum ini membahas terkait dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan, konservasi dan juga restorasi ekosistem laut, penguatan rantai nilai perikanan dan juga hingga pengembangan ekowisata bahari. Dalam hal ini pendengar, kegiatan ini juga membahas terkait dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM pesisir. ASEAN ID Blue ini sendiri pun diselenggarakan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu bekerja sama dengan sejumlah pihak. Di antaranya Pemkot Banyuwangi, Kemlu dan juga Perdagangan Selandia Baru, serta Kementerian Kedaulatan dan juga Perikanan KKPRI. Kemlu sendiri menyatakan bahwa masa depan ekonomi biru ASEAN ini disebut akan semakin ditentukan oleh kemampuan kawasan dalam pemberdayaan komunitas pesisir. Hal ini pun disampaikan oleh staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kemlu, Zela Muda Kartika. Ya, pendengar, informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id. Atau Anda masih terngiang-ngiang ya terkait dengan informasi-informasi Piala Dunia? Anda juga bisa mendapatkan informasinya lebih lengkapnya di laman kami di rri.co.id. Lebih lengkap, lebih meluas dan juga tentunya terpercaya.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi.

0: ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya John, ini loh Mbak Cantik. Masa? Pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh ya?
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasa saya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar Pro Sultarakan, kanal informasi dan inspirasi, tersisa 10 menit akan kami hadirkan untuk Anda, Lintas Banjar Nusantaraya. Untuk itu tetap stay bersama dengan kami di 97,9 MHz di Banjar Luaskan melalui 99,9 MHz, dan juga bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official pastinya. Namun sebelumnya kami hadirkan pendengar informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan berbagai pihak yang mana seharusnya memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan juga memberikan perlindungan kepada setiap anak, mulai dari kalangan pemerintah, dunia usaha, masyarakat maupun keluarga. Demikian disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifa Fauzi. Dia juga mengungkapkan bahwa hal ini terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional yang akan berlangsung pada tanggal 23 Juli 2026. Arifa menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini pun akan menjadi momentum untuk memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, karena pihaknya terus berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan juga ramah anak pastinya. Dalam hal ini pendengar, Kementerian P3K ini pun menggandeng Kementerian Kelautan dan juga Perikanan terkait dengan pemenuhan gizi anak. Implementasinya dengan penyerahan 200 kg ikan segar, wah banyak ya, kepada anak-anak yang memenuhi penghuni Panti Sosial Bina Netra atau PSBM Cahaya Batin di Jakarta. Dan informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya langsung di laman kami yakni rri.co.id.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Dengar 97,9 MHz, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.
0: Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan RRI Kornus 8.
1: Pendengar, Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 4

0: dari Samarinda. Saat ini ada rekan saya Vira. Halo Mbak Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Adi. Alhamdulillah di Samarinda sehat dan juga cuaca sore ini cerah nih Adi. Gimana di sana?
0: Sama, di Palangkaraya juga cuacanya tidak terima cerah saja nih. Tapi satu orang mataharinya satu nih langsung di atas kepala nih Mbak.
1: Sangat panas sekali ya.
0: Sangat panas sekali. Baik Mbak Vira, ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ada informasi mengenai hari pertama MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan dengan program makan bergizi gratis nih Adi.
0: Wah, menarik sekali nih. Baik Mbak Vira, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBK. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik menerima paket makanan sehat ini. Reporter RRI Samarinda Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik sebanyak 67 menerima paket makanan sehat ini. Meski sempat mengalami 3 kali pergantian pengelola demi menjaga kapasitas dan kualitas, pihak sekolah memastikan mutu gizi tetap menjadi prioritas utama. Program ini pun diharapkan dapat terus berlanjut karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Abdu.
3: Kita sangat senang sekali, khususnya untuk kelas 7, karena kelas 7 baru pertama kali di tingkat SMP ini mereka menerima MBG ini. Dan respon dari mereka sangat senang sekali, MBG-nya enak kata mereka. Alhamdulillah, selama pendistribusian MBG ini dari tanggal 25 Agustus 2025, alhamdulillah mungkin anak keterlambatan saja, terlambat 15 menit, 30 menit, untuk yang lain-lainnya alhamdulillah lancar. Masukan dari kami, dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, mungkin menunya saja lebih divariasikan. Jadi tolong kepada pengelola MBG untuk mencari yang kira-kira anak-anak itu suka dengan menu tersebut. Itu. Sebab ada beberapa sih, tidak semuanya dari anak-anak itu yang ada yang tidak suka dengan menu, tapi tidak semua, hanya sebagian saja, sedikit saja.
2: Dari sisi penerima manfaat, salah satu siswa, Afan Kafi Al-Azam, mengaku sangat senang bisa menikmati MBG di tengah kegiatan MPLS.
4: Oh, telurnya sih enak, sayurnya juga enak, nasinya pulen enak. Cuman saya kurang suka tempe, baru pertama kali ini kan baru masuk SMP. Membantu sih buat anak-anak yang gak dapat uang jajan, uangnya bisa ditabung, jadi makan MBG.
2: Mewakili pihak sekolah dan orang tua murid, Muhammad Abduh berharap program reguler ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Selain menjamin asupan nutrisi remaja di sekolah, program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembalikan kepada Anda, Andi di Palangkaraya, Adi.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik ini Mas Adi.
0: Alhamdulillah, bagaimana nih cuacanya, apakah terik sekali juga nih sama dengan Palangkaraya?
1: Wah, kalau Tarakan agak sendu ini Mas Adi.
0: Waduh, siapa nih yang lagi sendu nih? Baik, Mbak Juba, ada informasi apa nih sore hari ini dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan Wali Kota Tarakan yang mengapresiasi nonton bareng Piala Dunia 2026, kolaborasi yang sukses.
0: Wah, pasti meriah sekali ini. Silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Iya, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan oleh RRI Tarakan, TVRI Kaltara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan dengan tertib dan juga sukses. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
2: Tapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria.
3: Wali Kota Tarakan Khairul menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Wali Kota yang menjagokan Spanyol mengakui kehebatan dan keunggulan timnas La Furia Roja tersebut.
2: Saya kira malam final malam ini juga luar biasa ya. Penontonnya mulai tadi malam itu sekitar jam 8 kita udah mulai ngumpul di sini. Semakin malam semakin banyak, dan kalau kita prediksi tadi sekitar mungkin 3.000-an orang berangkali ada yang bahkan lebih menurut saya. Jadi sampaikan kita nggak bisa lewat sekali, dan inilah baru saya satu keberhasilan, tetapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria dengan berdukung masing-masing tim yang difavoritnya.
3: Dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026, selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku UMKM Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stand kuliner dan produk lokal, juga dimeriahkan pagelaran budaya Jaranan Tulonggo Seto. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antar warga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana nih kabarnya dan kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah, kabar kami yang di Nunukan sehat dan baik-baik aja. Dan untuk cuacanya cukup cerah nih di sini. Jadi mungkin tadi yang punya cucian happy ya, karena jemurannya kering semua nih.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin nih. Dan saya salah satunya nih yang cuciannya cepat kering juga nih, Mbak. Baik, Mbak Rista, ada informasi apa nih dari Nunukan sore hari ini, Mbak?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal program pertukaran guru Indonesia-Korea nih, Bang.
0: Wah, menarik sekali nih, ada exchange ya dari guru-gurunya ya. Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guru SDN 006 Sebatik Tengah mewakili Kalimantan Utara pada program pertukaran guru Indonesia-Korea 2026. Program berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
2: Hikmah Wahyuni Nasution mewakili Kalimantan Utara dalam program pertukaran guru Indonesia-Korea Selatan 2026. Peserta akan mengikuti pembelajaran dan kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan.
3: Alhamdulillah, saya mewakili Kalimantan Utara untuk mengikuti program Indonesia-Korea, Pertukaran Guru Indonesia-Korea yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di Korea Selatan, dimulai dari Agustus hingga November nanti.
2: Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program bertujuan meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional. Peserta juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal.
3: Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa mewakili Kalimantan Utara dan saya juga bisa banyak belajar nanti di Korea Selatan.
2: Keberangkatan peserta dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Hikmah Wahyuni Nasution berharap membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
3: Saya berharap bisa membagikan banyak hal baik yang bisa saya pelajari dari Korea Selatan dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, terutama Kabupaten Nunukan dan juga Provinsi Kalimantan Utara.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Adi di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya rekan-rekannya ada di Banjarmasin sore hari ini, Mbak?
1: Iya, kalau untuk kru yang bertugas hari ini alhamdulillah sehat. Kalau untuk cuaca hari ini menyala, Uta.
0: Ya, sama menyalanya ya kita ya.
1: Iya, gerah banget ya hari ini.
0: Betul kerasa sekali.
1: Tapi kalau di dalam ruangan nggak adem?
0: Iya, karena AC-nya 16 nih. Nah, saya kemarin nggak sempat ketemu sama Mbak Uliana nih.
1: Oh gitu ya? Iya. Utanya lagi cepat-cepat buru-buru pulang kali. Ya, iya, dia nunggu.
0: Keburu lintas kayaknya besok.
1: Oke, nggak sempat nongkrong ya? Uta,
0: iya,
1: nggak sempat nongkrong ya?
0: Kita, betul sekali.
1: Betul.
0: Oke, Mbak, sore hari ini ada informasi apa nih, Mbak, dari Banjarmasin, Mbak?
1: Iya, terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC, Uta.
0: Baik, silakan Mbak informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan juga kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli. Merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
2: Kita melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Hulu selama 7 hari. Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang dalam.
3: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru Yaini Sahrani mengungkapkan, saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
4: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai supply air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjarbaru.
3: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
1: Banjarmasin selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah. Peningkatan perputaran uang berpotensi terjadi karena antusias masyarakat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah dan tertinggal.
2: Wali Kota Palangkaraya Pairit Naparin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Pairit Naparin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ini kan di sini standnya banyak pemerintah dan tertinggal.
3: Jadi lebih ya kan selain memamerkan etalase produk-produk lokal, tapi juga sambil kita membuka survei kepuasan aduan dan lain-lain.
2: Sementara itu, di hari ketiga semenjak dibuka pada tanggal 17 Juli lalu, ratusan warga memadati Palangkaraya Fair 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Masyarakat antusias mengunjungi berbagai stand pameran yang menampilkan produk UMKM, layanan publik kuliner, hingga beragam hiburan. Pengunjung bernama Hardani mengaku memanfaatkan Palangkaraya Fair untuk berbelanja produk lokal, mengenal berbagai layanan pemerintah, sekaligus menikmati suasana pameran bersama keluarga.
4: Hari jadi Kota Palangkaraya dengan dimeriahkannya pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
5: Tadi melihat-lihat apa aja, Bang?
4: Ini karena kami baru datang, jadi baru melihat stand kantor-kantor.
2: Warga berharap kegiatan Palangkaraya Fair ini menjadi sarana promosi produk unggulan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI.

Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, gelet kan?

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda di pukul 18 di sore hari ini. Kami hadirkan yakni lagu-lagu religi dan juga lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muzammil Hasballah.

Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Indonesia mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: Maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami masih bersama dengan Anda tentunya dalam segmen Tarakan di sore ini walaupun sudah menjelang malam, karena sesaat lagi akan kami hadirkan beragam program, informasi dan juga lagu-lagu yang akan senantiasa mengiringi perjalanan Anda dalam edisi Tarakan di malam ini. Ya pendengar, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Gani Sanjaya dengan judul Berarti. Tentunya banyak sekali lagi lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, seperti ada lagu dari Fatin dengan judul Ketiga Tangan dan Kaki Berkata. Ada lagu dari Siti Liza dengan Begitu Tega, dari Atom dengan Ceritaku Ceritamu. Ada juga Gania Jumpa Ketiga dan juga Bone Pascal dengan judul Bersamamu. Dan bagi Anda pendengar yang tentunya masih mendengarkan kami, untuk tetap stay, karena tentunya lagu-lagu ini pun akan memberi suasana baru dan juga menemani, membersamai Anda di perjalanan di kota Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Jom, Jon. Pahat toplah itu. Cepatlah. Udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah, Kodik, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok ini lagi macet kali, ya? Lihat itu. Gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Unang. Aguh, ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Wey! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, buat?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, mendengar kali ini ada upaya terkait dengan perlindungan anak harus sasar 4 pilar ruang utama. Dalam kali ini pendengar kami hadirkan informasi terkait dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan ada Pratikno. Ini mengatakan bahwa upaya perlindungan itu harus menyasar 4 pilar ruang utama. Ini mencakup lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik dan juga ruang digital. Jadi Pratikno ini menambahkan rasa aman dan juga nyaman itu juga berlaku di ruang publik seperti tempat bermain dan juga fasilitas umum. Demikian pula di ruang digital yang mana tampaknya mendapatkan perhatian khusus dari Menko. Terutama soal tingginya paparan layar gawai yang dapat mengancam daya kritis dan juga kemampuan berpikir mendalam pada anak. Selain itu juga pendengar yang mana juga bisa membuat anak menjadi minim berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pratikno juga mengingatkan pentingnya peran pengasuhan dalam menciptakan ruang aman dalam keluarga. Karena menurut dia upaya orang tua itu untuk mendisiplinkan anak tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi kalau kita bisa pahami ya dengan sebenar-benarnya dalam informasi ini bahwa adanya keinginan besar dan juga harapan agar orang tua juga bisa menjadi salah satu tumpuan bagi anak-anaknya untuk bisa menjaga anak dari paparan gawai yang bisa mengancam daya kritis dan juga kemampuan berpikir pada anak. Karena kebanyakan memang anak-anak zaman sekarang kalau gak dikasih HP jatuhnya rewel ya kan. Nah itu kembali lagi kepada pengawasan orang tua, cara orang tua merawat anak, dan semoga bisa menjadi hal-hal yang bermutu bagi anak-anak kedepannya dengan lebih memperbanyak simulasi-simulasi yang positif seperti memperbanyak membaca buku, belajar di rumah, bermain sambil belajar, dan lain sebagainya. Tips-tips ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni di rri.co.id.

Kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
2: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
2: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
2: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
2: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih setia bersama dengan kami tentunya di segmen edisi Tarakan di sore ini. Ya pendengar, sebelum menutup perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida, kami hadirkan informasi terlebih dahulu yang mana terkait dengan Presiden Prabowo Subianto akan memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jakarta Senin 20 Juli 2026 sore hari ini. Dan tentunya acara ini pun sudah berlangsung, kegiatan tersebut pun akan diikuti seluruh Menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala lembaga. Dalam hal ini pendengar, kepastian pelaksanaan sidang disampaikan Menteri Sekretaris Negara yakni Prasetyo Hadi, yang mana Mensesnek yang menjelaskan tidak ada pembahasan khusus yang menjadi agenda pada sidang kali ini. Namun menurut dia, mekanisme pembahasan serupa dengan rapat terbatas yang rutin dipimpin Presiden bersama dengan para menterinya. Prasetyo mengatakan bahwa sidang Kabinet Paripurna ini pun digelar untuk membahas berbagai persoalan lintas sektor secara menyeluruh, dan hal ini pun dimaksudkan agar koordinasi antara kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih terpadu. Untuk itu pendengar, selain pembahasan berbagai isu pemerintahan, sidang juga akan menyoroti percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah lainnya, yang mana diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program juga menjadi agenda yang akan selalu dilakukan dalam setiap rapat kabinet. Informasi ini pendengar menutup perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore hari ini. Next, Anda akan mengikuti program edisi Tarakan di malam ini bersama dengan penyiar-penyiar lainnya yang akan memandu dan juga yang akan membersamai Anda hingga pukul 12 malam. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah senantiasa mendengarkan FM 97 dan juga 99,5 MHz. Dan juga melalui RRI Digital dan juga pastinya yang tadi menyaksikan kita melalui YouTube channel RRI Tarakan Official dalam program Lintas Banjar Nusantara. Ya, selamat menikmati malam Anda. Yang lagi suntuk, keluar-keluar rumah dong. Kalau udah suntuk, cari angin deh, Tarakan lagi sejuk-sejuknya. Enak banget kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, keluar rumah, barang kerabat, barang teman, barang pasangan, nongkrong di warung kopi sambil ngobrol-ngobrol. Wih, gak kerasa ngobrol-ngobrolnya udah tengah malam aja. Jangan kebanyakan kopi, takutnya gak bisa tidur nanti malam. Kita harus beristirahat, semoga besok hari bisa bangun dengan lebih fit, dengan lebih bahagia. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena hari ini bisa kita jalani dengan penuh makna, dengan penuh kelancaran. Semoga besok juga bisa dilancarkan kembali. Tapi kalau hari ini ada yang gak lancar, ya mungkin besok bisa dilancarkan. Tapi harus tetap bersyukur, karena kehidupan ini ya seperti itu. Untuk itu pendengar, setelah ini kami hadirkan untuk Anda di ujung perjumpaan di pukul 20 yakni Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Jubaidah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
1: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Fandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
0: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan menurut sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, ya, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga nggak kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
4: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada hasil green yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, kita akan mengurus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta actual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini yang pertamanya kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat 30.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pergi luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya disitu kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
16: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar. Benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Diu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
20: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai.

informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Right.

Pertandingan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik.

0: Yeah, of course we know a lot about the
1: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar RRI Malinau mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya belakang Mapolres Malinau mengudara untuk Indonesia.

dipanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya belakang Mapolres Malinau. Selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung, dipanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya belakang Mapolres Malinau. Mengudara untuk Indonesia, kami akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Dan kita masuk dalam program Mimbar Agama Hindu bagi umat Hindu di Kabupaten Malinau. Untuk mengawali aktivitas Anda, kita dengarkan satu sajian lagu rohani Hindu di ruang dengar Anda. Dari Novi Surya Palawara, Ku Sebut Namamu, di ruang dengar Anda semuanya.

0: Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal inspirasi.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.

0: swastiastu. Senang sekali saya Nyoman Pratnyanugraha bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Hindu. Dalam program Mimbar Agama Hindu kali ini, kita akan berbincang-bincang terkait topik yaitu Cuntake. Dan untuk membincangkan topik kita sudah hadir di sebelah kiri saya pada kesempatan kali ini, Ide Pandita Dharma Putra Paseban. Ya.
1: Swastiastu.
0: Sehat hari ini?
1: Sukses semua, sehat.
0: Sehat, ya, sehat ya. Dan sudah bersiap untuk berbagi pencerahan untuk para umat sedharma. Dan di sebelah kiri beliau juga sudah hadir pada kesempatan kali ini ada Bapak Wayan Danti dan juga Bapak Gusti Ngurah Mudra Rajang. Dan di sebelah kiri beliau juga sudah hadir Bapak Wayan Radite dan juga Ibu Heni Suryani Rajang. Nah, ini langsung saja atuh terkait topik yang sudah saya sampaikan tadi juga mengenai Cuntake. Ini mungkin banyak umat sedharma dan juga masyarakat yang masih belum paham betul mengenai apa sebenarnya Cuntake nih. Mungkin bisa silakan dijelaskan.
1: Om Swastiastu, umat Hindu yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, Ratu akan menyampaikan apa sebenarnya Cuntake itu. Jadi perkataan Cuntake ini biasanya umum sudah dibicarakan oleh masyarakat Hindu. Jadi Cuntake itu intinya itu adalah tidak suci. Jadi artinya Cuntake itu adalah tidak suci. Ketidaksucian inilah di dalam ajaran agama Hindu itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan suci yang berkaitan dengan pelaksanaan upacaranya. Saya kira gitu Pak Nyoman sementara. Untuk makna arti daripada Cuntake itu sekali lagi adalah suatu hal yang tidak suci.
0: Dapat disimpulkan lagi bahwa sebenarnya Cuntake itu adalah sebuah kondisi berarti bahwa disampaikan tidak suci dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan suci. Mungkin boleh dirinci sedikit atau terkait apa saja pekerjaan-pekerjaan suci itu tadi.
1: Nah, yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan suci seperti ini, salah satu contoh umpamanya adalah berkait dengan kegiatan mengenai dalam pelaksanaan upacara yajna. Di dalam pelaksanaan upacara yajna itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di antaranya yaitu dengan melaksanakan menjajaitan, yang kedua dengan membuat nyamuh atau membuat sanganan-sanganan untuk persiapan untuk puja wali, yang kedua itu untuk mempersiapkan kelakat, membuat lakat, termasuk mempersiapkan uperenge, asakan Banten, Suryo, dan lain sebagainya itu, semuanya itu adalah berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang mengandung arti tentang kesucian. Saya kira itu yang
0: apakah ketika Cuntake diperbolehkan melaksanakan pembelajaran menggeguritan? Mungkin atau bisa memberikan pencerahan, silakan.
1: Om Swastiastu, umat Hindu yang budiman. Sesuai dengan apa yang kita dengarkan bersama, bahwa Pak Wayan Danti, termasuk ada Pak Ngurah, Pak Wayan Dalita sama Bu Heni, apakah dalam keadaan Cuntake itu boleh melaksanakan latihan menggeguritan? Jadi dalam hal ini yang disebut dengan geguritan, mekidung, pembacaan sloka, termasuk karawitan, ini adalah merupakan seni suara. Ini adalah merupakan seni suara yang disebut dengan Dharma Gita. Jadi pada saat sesuatu saat melaksanakan geguritan, latihan geguritan ini, bukan pada saat melaksanakan upacara yajna. Ini terkait dengan pada waktu menghibur rasa gembira, senang hati, dan lain sebagainya. Nah, sehingga karena pada saat ini adalah melaksanakan hiburan, senang hati, dan lain sebagainya, pada saat Cuntake tidak masalah. Boleh. Kenapa? Karena melatih di dalam belajar geguritan itu bukan melaksanakan upacara yajna. Ini kami garis bawahi. Jadi bukan melaksanakan upacara yajna. Jadi terkait dengan itu, di dalam melaksanakan atau melatih keguritan itu secara pribadi sah-sah saja, tidak ada larangan untuk melaksanakan belajar keguritan itu karena untuk sebagai hiburan dan tidak melibatkan kepentingan umum. Sekali lagi, tidak melibatkan kepentingan umum. Terkait dengan demikian, maka di dalam melaksanakan geguritan dan lain sebagainya itu diperbolehkan pada saat juntake. Kenapa diperbolehkan? Karena ini bukan merupakan suatu pelaksanaan upacara yatnya.
0: Jadi dapat ditegaskan lagi nih Kiatu, bahwa kalau misalkan memang belajar Dharma Gita kaitannya dengan seni itu diperbolehkan sepanjang tidak dalam kaitannya dengan penyelenggaraan upacara yatnya. Nah ini tapi Atu, kalau misalkan tadi kan Dharma Gita ada kidung yang membacakan lontar-lontar. Nah bagaimana kalau misalkan dalam masa cuntake kemudian membaca sloka, belajar mantra dan kemudian kitab suci, apakah tetap diperbolehkan itu?
1: Matur semua, Pak Nyoman. Nah ini terkait sekarang, kalau sudah membaca sloka, membaca kitab suci, dan ini sudah berkaitan dengan pelaksanaan upacara yatnya, jelas itu tidak diperbolehkan. Karena di dalam pelaksanaan upacara yatnya itu harus dengan kegiatan kesucian, baik secara pribadi maupun kepentingan umum. Karena membaca sloka, mantra dan membaca yang lain-lain itu adalah karena sudah termasuk ranah adalah pelaksanaan upacara yatnya, maka bagi yang sedang mendapatkan cuntake itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan membaca sloka, mantra dan lain sebagainya.
0: Ya, berarti garis bawahi seperti itu ya, ya. Kalau memang kaitannya memang berkaitan dengan pelaksanaan upacara pada saat masa cuntake, dilarang. Tapi kalau misalkan pembelajaran seni yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan upacara, boleh dilaksanakan. Mungkin umumnya masyarakat mengenal hanya perempuan, kenten nggih, karena ada periodenya sendiri. Nah, niki untuk laki-laki, apakah mengenal juga yang namanya cuntake tuh? Mungkin boleh dibantu pencerahannya.
1: Baik, matur semua, umat Hindu yang budiman. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang sering muncul di masyarakat dan sering memang dipertanyakan oleh umat Hindu dimanapun berada. Yang sekarang ini ditanyakan bagaimana, apakah ada untuk laki-laki yang menyebabkan cuntake itu? Apakah ada? Tadi kami sudah bicarakan khusus yang tadi tentang perempuan. Yang menyebabkan perempuan cuntake itu kan yang pertama itu tentang kematian salah satu keluarga. Ini bisa untuk laki dan bisa untuk perempuan. Dan khusus untuk perempuan adalah pada saat melahirkan. Terus yang kedua pada saat keguguran. Termasuk datang bulan atau haid, ini dikategorikan khusus cuntake bagi kaum perempuan. Tetapi bagi kaum laki-laki yang disebut dengan gamil gamane, itu cuntake bagi laki-laki. Yang disebut dengan gamil gamane itu adalah laki-laki orang tua berhubungan badan dengan anak kandungnya sendiri. Jadi berhubungan badan dengan anak kandungnya sendiri. Di samping ini termasuk cuntake untuk pribadi yang pelaku dan juga termasuk cuntake juga bagi lingkungan masyarakat setempat, lingkungan masyarakat. Termasuk juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Di antaranya adalah yang disebut dengan sadatayi. Apa sadatayi itu? Yang disebut dengan agenide, wisade, atarwa, rati krama, dan termasuk raja pisuno. Dan semua ini dikatakan cuntake, cuntake yang bermasalah besar. Ini yang bagi laki-laki. Nah sehingga cuntakenya itu bagi laki maupun perempuan sama-sama juga mempunyai kaitan. Umat sedharma, kita memang harus berhati-hati memperlakukan diri kita dengan baik agar kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Matur suksemo.
0: Nah, jadi atuh kalau misalkan dari yang apa atuh sampaikan tadi, bahwa kalau misalkan kondisi cuntake juga mencakup banyak sekali hal-hal di luar sana. Ketika memang cuntake ini terjadi, apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan proses cuntake ini kembali menjadi manusia yang bersih pada umumnya?
1: Seperti di dalam menawa Dharma Sastra. Di dalam Dharma Sastra, apabila hal-hal ini terjadi di lingkungan masyarakat, nah, harus orang ini disucikan. Begitu juga lingkungan. Lingkungan juga harus juga disucikan, disahkan juga oleh pengurus banyar lingkungan setempat, sehingga lingkungan itu juga kembali lestari, tidak leteh. Sehingga dalam suasana itu, khususnya di Bali, ini sangat-sangat rentan sekali. Saya kira itu secara ringkas yang dapat kami sampaikan, bagaimana caranya menyucikan kembali supaya menetralisir agar semua itu suci kembali seperti semula. Terima kasih Pak Nyoman.
0: Wah, ini luar biasa sekali ya, banyak sekali pemahaman-pemahaman baru yang akan didapat oleh masyarakat ini tentunya. Nah, kalau misalkan untuk bersembahyang atu atau menginjakkan kaki ke dalam pura, ya. Nah ini bagaimana kaitannya dengan Cuntakto itu sendiri?
1: Ya, matur semua. Baik, terima kasih. Dan ini memang sudah kita lakukan seluruh pura di lingkungan umat Hindu. Bagi umat Hindu yang sedang mendapat Cuntakto, memang sama sekali tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah. Artinya tidak boleh masuk ke pura. Dan itu memang tidak ada tidak terkhusus, artinya tidak boleh memasuki tempat suci bagi orang yang Cuntakto. Terima kasih.
0: Wah, nah ini luar biasa menarik sekali ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Atu Pandita pada kesempatan kali ini akan membuka wawasan kita lagi. Nah ini mungkin dapat Ratu Pandita sampaikan lagi kesimpulan dari perbincangan kita dari awal sampai akhir tadi. Silakan Atu.
1: Terkait dengan pelaksanaan Cuntakto ini, memang kita khususnya umat Hindu memang harus kita pahami secara bersama-sama, supaya kita paham, supaya kita mengerti yang mana yang menyebabkan Cuntakto, yang mana yang sebabnya tidak. Yang jelas kalau untuk Cuntakto, kalau bagi perempuan khususnya yang mendatangkan datang bulan, sama sekali memang tidak diperkenankan untuk memasuki tempat ibadah atau ke dalam pura itu. Tetapi kalau pelaksanaan itu adalah sebagai pembelajaran di luar lingkungan pura, apakah itu melaksanakan sekar alit, apakah itu melaksanakan sekar rari dan lain sebagainya yang masih merupakan suatu hiburan, itu sah-sah saja boleh untuk dilaksanakan. Tetapi kalau berkaitan sudah dengan melaksanakan upacara yatnya, apapun bentuknya, apapun jenisnya, itu dilarang untuk melaksanakan bagi orang yang mendapatkan Cuntakto, karena akan berdampak kepada pribadinya sendiri dan juga berdampak kepada masyarakat umum. Terima kasih Pak Nyoman, saya kira tegasnya seperti itu. Matur semua.
0: Oke, terima kasih Atu. Dan tentunya mungkin dapat Atu sampaikan lagi mungkin beberapa tips bagaimana kalau misalkan Cuntakto, apa yang harus dilakukan sekiranya. Silakan Atu.
1: Baik. Iya, matur semua. Terkait dengan tadi pembicaraan masalah Cuntakto, bagaimana caranya untuk menyucikan sampai Cuntakto itu bisa hilang dan bisa diterima oleh masyarakat. Ini contohnya seperti Cuntakto pada wanita atau ibu-ibu yang datang bulan. Ini cara pembersihannya sampai tidak mengeluarkan kotoran sampai bersih. Nah setelah sampai bersih, itu melaksanakan penyucian minimal moprayas kita. Nah itu sudah bersih secara niskala dan bersih secara sekala. Tetapi bagi umat laki-laki pada saat melaksanakan upacara mamanya menusoyatnya, termasuk orang meninggal, minimal sampai 42 hari. Bagaimana sampai selesai? Sampai melaksanakan penyucian, membersihkan lingkungan rumah setempat, minimal sampai memperayas kita. Nah sehingga baik orangnya, baik lingkungannya sudah dibersihkan secara sekala maupun niskala, sehingga suasana itu menjadi suci kembali. Saya kira antara Cuntakto baik laki maupun perempuan ini memang sama-sama saling terkait, sehingga untuk menetralisir semua acara itu bisa disucikan, bisa dinormalkan kembali sesuai dengan keadaan semula, karena ini adalah kodrat alam.
0: Betul.
1: Saya kira seperti itu, Pak Nyoman, matur semua.
0: Karena dengan diri dan jiwa yang bersih, kemudian lingkungan lingkungan didukung dengan lingkungan yang bersih tentu akan lebih enak gitu ya. Betul. Bersembahyang kemudian mendekatkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa juga akan terasa lebih nikmat. Terima kasih untuk Atu Pandito yang sudah menyampaikan banyak sekali informasi dan memberikan pencerahan untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Nyoman Pratnya Nugraha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: RRI, Radio Publik Pemersatu Bangsa.
4: Program kerjasama BBC Media Action dan Radio Republik Indonesia. Inilah Di Balik Jarak. Kami akan berbagi cerita dan juga informasi yang bisa pendengar gunakan untuk menghadapi dampak lanjutan dari pandemi. Walau terpisah jarak, percayalah, Anda tidak sendiri. Dan kita bisa melewati masa sulit ini bersama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan drama radio yang berjudul Cerita Di Balik Jarak. Karena setiap orang memiliki cerita, cerita akibat jarak yang memisahkan kita melewati setiap bulannya saat pandemi. Cerita yang berawal di bulan Maret tahun 2020. Inilah cerita Di Balik Jarak.

0: Untuk pertama kalinya, kita akan bertemu dengan keluarga kecil yang bahagia, bernama keluarga
1: Togar. Namaku Togar. Jadi jelaslah ini keluarga Togar.
2: Kopinya, Pak?
1: Nah, ini istriku satu-satunya.
2: Assalamualaikum, saya Septi.
0: Waalaikumsalam. Keluarga Togar semakin lengkap dengan kehadiran dua anak mereka yang bernama
3: Abang Nova. Itu punya Savana, jangan diambil.
0: Begitulah keluarga Togar. Kita akan mendengarkan cerita mereka yang penuh dengan tawa dan juga air mata. Karena sebentar lagi mereka akan menghadapi sebuah permasalahan yang tak satu pun dari kita pernah alami, yaitu pandemi.
4: Berita terkini, setelah 3 minggu Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19 di awal bulan Maret, sekarang total kasus harian mulai menginjak angka ratusan. Presiden meminta jajarannya untuk segera mengendalikan pandemi COVID-19.
1: Gak percaya aku berita kau itu. Macam mana pula dokter gak bisa menangkap virus itu?
4: Siapa yang berpotensi terpapar
1: untuk
4: virus
1: apa corona? Orang itu sekolah tinggi-tinggi. Tapi masih banyak yang sakit kayak gini.
2: Harusnya kita gak mungkin terkena toh, Pak. Wong kita gak pernah kemana-mana juga.
1: Ya gak mungkin lah, Bu. Orang itu kan cuma berita yang sengaja dibuat-buat, dibikin supaya apa itu namanya?
3: Viral, Ayah.
1: Itu. Enggak sempat Ayah tadi bilangnya. Savana ini memang anak Ayah yang paling pintar.
3: Iya, Ayah.
1: Itu yang Put.
3: Yang Put.
2: Savana,
3: mau jalan-jalan pagi ya? Savana ikut dong.
2: Ya enggak usah, sayang. Kan kata berita, lagi banyak virus di luar. Savana main di rumah aja ya.
3: Kalau banyak virus, kenapa Yang Put tetap keluar?
2: Savana, biar Yang Put jalan-jalan pagi. Kan kebiasaan Yang Put tiap pagi juga begitu.
3: Pulangnya bawa oleh-oleh ya, Yang Put.
2: Orang cuma keliling kompleks mau dibawain apa, Savana? Ya udah, Yang Put pamit dulu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: Sayur! Sayur!
1: Anang yang salwa? Lagi jalan-jalan pagi ya?
2: Iya, Le. Biasa orang tua. Harus tetap gerak. Biar kagak kalah sama yang muda. Udah laris daganganmu, Le.
1: Wah, masih sepeang. Belum banyak sing beli.
2: Kalau begitu, bungkusin ikan asin satu ya.
1: Wah, siap, Eyang.
2: Loh. Kamu sakit, Tole.
1: Batuk doang, Eyang. Ini mah sakitnya orang biasa baila yang kurang duit.
2: Gimana kamu itu? Kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, mau makan apa nanti keluargamu?
1: Siap, Eyang. Ini ikan asinnya.
2: Iya, ini uangnya. Gak usah kembalian.
1: Wah?
2: Beliin aja buat obat batuk atau masker buat kamu ya.
1: Waduh, alhamdulillah. Makasih banyak ya, Eyang ya. Makasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Sayur! Sayur! Sayur!
2: Pus.
0: Sayur!
2: Kamu sayur. Itu pasti lapar, kan? Ini buat kamu. Karena udah nemeni orang tua ini jalan-jalan pagi. Ya, makan ya, Pus.
3: Akhir bulan Maret ini, penambahan kasus COVID-19 semakin meningkat.
4: Ini parah sih, guys. Semua orang tuh ngomongin corona, COVID-19, atau apalah itu. Gue sih ngerasa ini cuma permainan kaum elit aja, guys. Sebenarnya itu tuh virusnya nggak ada.
1: Yoi, bro. Paling ujung-ujungnya bisnis nih.
4: Bisnis apaan?
1: Bisnis ketakutan. Lihat aja sekarang, yang jual obat penambah daya tahan tubuh, laku. Sampai yang jual antivirus juga laku.
4: Ya kali, pakai software antivirus.
5: Halo, Novel. Dimana kau ini? Pulang cepat.
4: Apaan sih ya? Novel tuh udah gede, gak usah disuruh-suruh pulang lulu. Lagian kan Novel udah bilang sama ibu kalau pulangnya malam.
6: Ayah, ini biar ibu yang ngomong. Novel, kamu pulang sekarang ya? Yang pun sakit nih.
4: Hah? Yang pun sakit apa?
6: Tadi yang putih itu dijemput tim medis dari rumah sakit. Menurut mereka, yang put kemungkinan tertular COVID-19.
4: Hah? COVID-19? Gak mungkin. Rumah sakit mana yang put dirawat? Aku harus nemenin yang put.
6: Gak bisa, Novel. Walaupun belum pasti, tapi kita tidak diperbolehkan oleh tim medis untuk kesana. Jadi
1: kenapa lu? Mau kemana lu?

0: Udah 2 minggu Yang Put di rumah sakit. Savana kangen. Savana mau ketemu Yang Put.
1: Jangan nangis dong, Savana. Yang Put kan gak suka kalau Savana cengeng. Nanti kalau Yang Put sudah sembuh, Yang Put kan pulang lagi, ya kan? Cup, jangan nangis lagi ya. Sudah.
2: Noval nyesel. Noval pikir virus corona itu gak ada. Ternyata Yang Put sekarang sakit parah karena gara-gara virus itu.
3: Iya, kita semua memang salah. Ternyata virus itu sangat berbahaya. Mungkin karena Yang Put juga sudah lanjut usia, dia jadi lebih mudah sakit. Kita harus bersyukur karena kita semua mendapat hasil negatif setelah dites. Sekarang kita cuma bisa mendoakan Yang Put supaya cepat membaik.
1: Iya, Ayah. Sabar ya. Ibu ambilkan minum lagi ya, Ayah. Ini, Ayah. Minum dulu.
4: Astagfirullahaladzim. Ibu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa, nak. Tangan ibu cuma licin, jadi gelasnya jatuh.
4: Sudah. Biar ayah yang angkat teleponnya. Ibu beresin aja pecahan kacanya ya.
1: Iya. Aduh, kenapa ya?
0: Kalau gelas tiba-tiba pecah, biasanya ada kabar buruk ya, Bu?
4: Sotoy banget sih nih anak. Gak baik ngomong gitu.
1: Siapa yang telpon ya?
3: Yang Put.
0: Yang Put ngepon. Kenapa gak kasih ke Savana ya? Savana mau ngobrol sama Yang Put.
3: Yang Put. Yang Put gak akan pulang lagi ke sini.
4: Maksud ayah?
1: Gimana?
4: Maksud ayah apa ya?
3: Yang Put sudah meninggal dunia.
0: Ayah bohong.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Di waktu terakhirnya kita enggak ada di sana.
5: Kita sudah berbagi cerita tentang bagaimana sikap terbaik menghadapi pandemi. Selanjutnya, kita akan membahas tema lain. Tentunya berhubungan dengan kelanjutan cerita keluarga Togar. Apakah yang terjadi setelah peristiwa meninggalnya Yang Put karena terinfeksi virus corona? Apakah hal ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga Togar atau tidak? Terus dengarkan episode selanjutnya di Balik Jarak, karena kami akan memberikan informasi dengan tema yang berbeda dan hanya informasi yang benar yang bisa membantu kita melewati pandemi ini bersama. Cerita di Balik Jarak diperankan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Naskah dan sutradara Estu Irena. Musik dan montase Dani Al Ramdhani. Produksi BBC Media Action dan Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dipanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Selamat malam buat Bapak Camat Malino Utara, Bapak Novis Muramsah ya, yang ada di Malino seberang sana ya, Muramsah Ishak beserta keluarga dan seluruh jajaran di wilayah Kecamatan Malino Utara. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Pendengar, selamat beraktivitas dan tetap selalu siap bersama RRI Malino. Setelah tadi kita hadirkan dalam program Mimbar Agama Hindu dan juga Mini Drama, dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-49 lepas pukul 9. Selamat malam buat seluruh masyarakat dan pendengar RRI Malino. Dan jangan lupa untuk nanti mengikuti Bupati Malino Cup ya, yang akan dibuka pada tanggal 24 Juli 2026 ya, kalau tidak ada pergerakan perubahan ya, pada tanggal 24 di lapangan bola Kuala Lapang ya. Selamat malam buat seluruh masyarakat, selamat malam buat Bapak Ketua KONI Kabupaten Malino, Bapak Ernest Silvanus yang juga menjabat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Malino. Selamat malam buat seluruh masyarakat dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang sedang mobile, yang sedang mendengarkan RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI mengudara untuk Indonesia, walaupun cuaca di luar sana sedang tidak bersahabat bagi kita semuanya. Dan yang lagi mobile, yang lagi bersama keluarga, rekan-rekan dan semuanya. Dari Sandi Sondoro ya, kami spesialkan buat Bung Nopis yang ada di Malino seberang dengan judul Malam Biru. Selamat mendengarkan.

Masih dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, masih bersama saya Muhammad Rian. Selamat malam buat yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, yang ada di Sebuku atau di Mansalong, yang saat ini sedang stay tune di 95.3 MHz. Buat yang ada di Pelabuhan Kelapis, buat abang-abang ya, para rekan-rekan yang mungkin baru sandar ya, yang masih bersama RRI Malino di ruang dengan Anda semuanya, dan tetap selalu saya bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam buat rekan-rekan yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Malino dipanjaluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya di belakang Mapolres Malino mengudara untuk Indonesia. Dan selamat malam buat Gazi ya, yang ada di Bandung sana. Selamat malam, sehat selalu dan tetap selalu diberikan kesehatan, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino dipanjaluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Semilirnya angin malam, semilirnya angin malam nih, lagu dari siapa nih? Bang Ifai ya. Bang Ifai ini ada di Kuala. Kok di Kuala? Baik, yang lagi mobile, yang lagi mendengarkan siaran RRI Malinom dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, kami hadirkan satu lagu terlebih dahulu dari Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya di edisi 21 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari beranda terdepan NKRI berbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz kembali mudara di ruang dengar Anda. Untuk edisi siaran hari ini, Selasa 21 Juli 2026, hingga di pukul 24 malam hari nanti, kami R Malinau masih akan menemani Anda semuanya di beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, bagi para pendengar yang mendengarkan lewat aplikasi R Digital juga, kami menyapa secara langsung para pendengar yang bergabung di pagi hari ini. Dan khusus kepada para pendengar yang mendengarkan program siaran kami melalui frekuensi 95.3 MHz. Dan mengawali semua rangkaian acara yang akan kami hadirkan di sepanjang hari ini, akan kita buka dan akan kita dengarkan bersama untuk sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi, dengan menghadirkan sajian lagu religi Islami Pagi, pembacaan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama di ruang dengar Anda semuanya. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan R Malinau di 95.3 MHz. Kita awali untuk sesi siraman rohani di pagi hari ini lagu dari Raihan Peristiwa Subuh. Selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

ياهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله عشر المسلمين حفظكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tentang sebab-sebab yang menguatkan iman, menguatkan tauhid. Kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita pembahasan tentang mabda'ul hijrah wa muntahaha. Ya, telah selesai kita pembahasan di permulaan dan tujuan hijrah, yang mana diterangkan di pertemuan kita yang terakhir, hijrah itu ada permulaan, ada titik tolaknya, dan ada tujuannya. Ya, berpindah dari penyembahan kepada selain Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, memurnikan tauhid kepadanya. Yang di akhir pembahasan yang lalu ada nukilan dari Syekhul Islam, dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, maka kembalilah kamu, berlarilah kamu menuju Allah. Inilah hakikat tauhid yang dituntut pada diri seorang hamba ketika dia bisa benar-benar berhijrah dengan hatinya dari ketergantungan penghambaan diri kepada selain Allah untuk diarahkan hanya kepada Allah semata-mata. Baik, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang makna firal ilallah yang disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-50 tadi. Fafirru ilallah, maka kembalilah kamu, berlarilah kamu menuju Allah. Apakah maknanya firar ilallah? Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya menjelaskan, tahta min wa ila fi hadza sirrun adzimun min asrarit tauhid. Di bawah kalimat min dan ila, kalimat atau kata dari, kepada, dari dan kepada, ada titik tolaknya dari mana dia berhijrah, kemana dia menuju dengan hijrahnya tersebut. Ya, di bawah dua kata ini terdapat sirrun azim, salah satu, ya, terdapat rahasia yang agung, hikmah yang besar, yang merupakan rahasia-rahasia tauhid. Ini adalah perkara yang bisa dikatakan, ya, jarang dibahas ketika seseorang itu membicarakan tentang masalah hijrah, tentang ketika dijelaskan tentang makna ayat ini, rahasia ini atau hikmah besar tauhid ini jarang sekali disinggung. Maka ya, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa membaca keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan ini. Beliau berkata, fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bitalabi wal ubudiyyati walawazimiha min al mahabbati wal khasyati wal inabati wat tawakkuli wa sa'iri manazil al ubudiyyah. Al firar ila Allah, berlari menuju Allah, kembali dengan segera kepada Allah, yatadhammanu, terkandung di dalamnya pengesaan Allah, mentauhidkan Allah dalam segala permohonan hamba, penghambaan dirinya, dan semua konsekuensi dari penghambaan diri itu berupa rasa cinta, takut, selalu kembali dan bertawakal, bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Firar ila Allah, berlari menuju Allah, kembali kepada Allah dengan segera, ya, adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya bisa dilakukan dengan mendekatkan diri kepadanya, dengan selalu memohon kepadanya, menyandarkan hati kepadanya, cinta, takut, dan berharap kepadanya semata-mata. Maka di sini terdapat perintah untuk memurnikan tauhid, bahkan inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Makanya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, itu asalnya adalah hijrah hati. Hijrah hati. Kalau anggota badan yang berhijrah tanpa disertai dengan keinginan di hatinya untuk memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah,
hanya bersandar kepada Allah semata-mata, maka hijrah ini tidak akan bermanfaat. Asalnya adalah dari hijrahnya hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa mutadhamminun litauhidil ilahiyyati allati ittafaqat 'alayha da'watur rusuli shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in. Maka ini berarti mengandung di dalamnya tauhid uluhiyah, penghambaan diri kepada Allah semata-mata, mengesakan Allah dalam ilahiyahnya, dalam uluhiyahnya, untuk diibadai lahir dan batin semata-mata, yang mana tauhid ini telah disepakati, ya, merupakan dakwah yang disampaikan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Inilah seruan inti dari semua dakwah yang disampaikan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, untuk mengajak umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala sesuatu yang disembah selainnya. Inilah inti dan inti dan kandungan utama dari dakwah yang diserukan oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada kaumnya, ya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selainnya. Subhanallah, jadi di sini kita dapati perintah dalam ayat ini ternyata perintah kembali kepada tauhid. Dan ini adalah sesuatu yang ketika hamba itu merenungkannya, ya, bukan cuma sekedar mengamalkan perintah itu sendiri, tapi ini adalah justru kebutuhan hamba yang paling besar. Karena setiap hamba ingin selamat, ya, ingin selamat dari segala sesuatu yang ditakutkannya. Dan tidak ada yang ditakutkan sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kalau bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang hamba ingin lari dari hal yang ditakutkannya, dia butuh perlindungan yang sempurna, yang maha kuasa untuk melindungi dia. Yang semua hal-hal yang ditakutkan hamba itu adalah berdasarkan ketentuannya, dan itu cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita dalam berhijrah, berlindung, menyembah semata-mata, cinta, takut, dan berharap, dan semua konsekuensi dari ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada pembahasan berikutnya, al-firar minallah. Berlari dari Allah. Tadi kalau tadi al-firar ilah, berlari atau menuju Allah, berhijrah kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau itu adalah konsekuensi, ya, pengamalannya berarti mengamalkan tauhid uluhiyah secara utuh, maka kita lihat al-firar minallah, berlari dari Allah, ya, maksudnya berlari dari hal-hal yang kita takutkan, yang Allah Subhanahu wa taala dialah yang satu-satunya maha kuasa menimpakannya kepada kita. Kata beliau di sini, wa ammal firaru minhu ilai fa huwa mutadhamminun li tauhidir rububiyyah. Adapun al-firar, ya, berlari, berhijrah, kembali, ya, al-firar minhu, berlari dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena tidak ada suatu pun yang kita takutkan kecuali itu adalah terjadi dengan kehendak Allah, berasal dari sisinya. Adapun berlari dari Allah kepadanya, kepada Allah juga, maka ini terkandung di dalamnya tauhid rububiyah wa itsbatal qadar wa itsbatil qadari, menetapkan takdir segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak akan mungkin bisa terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Wa anna kulla ma fil kauni minal makruhi wal mahdhuri alladhi yafirru minhu al-'abdu fa innama awjabathu mashi'atullahi wahdahu. Baik, di dalamnya terkandung keyakinan bahwa
semua yang ada, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, minal makruh, dari hal-hal yang dibenci atau hal-hal yang ditakuti seorang hamba, yang berusaha untuk dihindari seorang hamba, itu semua terjadi dengan, ya, penetapan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Itu semuanya ditetapkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah yang menghendakinya, maka itu terjadi. Tentu Allah menghendaki semua ini, terjadinya semua ini dengan hikmah yang sempurna dibalik semua itu. فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ. Sesungguhnya apa yang Allah kehendaki akan terjadi. وَوَجَبَ وُجُودُهُ بِمَشِيَاتِهِ. Dan mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau seseorang itu merenungkan, ya, ketentuan takdir tidak akan bisa dia hindari. Tetapi dia, dengan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menolong dia, memberikan rasa tenang kepadanya ketika dia menghadapinya. Apalagi dengan sikap-sikap benarnya akan melahirkan hal-hal yang ditakutkannya itu berupa musibah atau cobaan, justru akan berganti menjadi kesenangan, kegembiraan bagi hati hamba tersebut yang selalu kembali dan bersandar kepada Allah. Wa ma lam yasha lam yakun wa amtana'a wujuduhu li'adami masyiatihi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak akan mungkin terwujud karena Allah tidak menghendakinya. Fa idza farra al-'abdu ila Allah fa inna ma yafirru min syai'in ila syai' wujida bi masyiatillahi wa qadarihi. Bahwa fil haqiqati fa, maka jika seorang hamba berlari menuju Allah, maka sesungguhnya dia hanyalah berlari dari satu kepada, dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, yang semua terwujud dengan kehendak dan takdir Allah. Maka hamba ini pada hakikatnya dia berlari dari Allah menuju Allah, tidak akan bisa lepas dari hal ini. Kemanapun kita pergi, karena alam semesta beserta isinya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasainya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. Dan sungguhnya kami meyakini, kata para jin yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara kami yang bisa melemahkan, luput dari kekuasaan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa berlari menghindar darinya, karena semua ada dalam kekuasaannya semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Maka hamba ini ketika dia berlari menuju Allah dari hal-hal yang ditakutkannya untuk berlindung kepada Allah, hakikatnya dia berlari dari Allah kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa man tasawwara hadza haqqa tasawwurihi fahima ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min. Maka barang siapa yang bisa memahami hal ini dengan sebenar-benar pemahaman, maka dia akan, ya, dan barang siapa yang memahami hal ini dengan sebenar-benar pemahaman, maka dia berarti telah memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau ajarkan, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah darimu, aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia akan faham sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa ini termasuk doa yang kita baca sebelum tidur. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung dan tempat untuk menyelamatkan diri darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Inilah rasa takut kepada Allah, bersandar kepada Allah yang menjadikan kita tenang. Ya, karena dengan kita takut kepada Allah, tidak ada yang bisa melindungi kita dari apa yang kita takutkan kecuali dengan kembali kepada Allah. Ini takut yang akan memurnikan ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Seorang yang mengenal sifat-sifat kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali dengan pengaturan dan ketentuan takdirnya, maka untuk selamat dia hanya semata-mata bisa menyelamatkan dirinya dengan kembali kepada Allah. Dengan memahami ini, dia akan paham kenapa Rasulullah SAW mengajarkan lafaz doa yang seperti ini. Wa a'udzu bika minka ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Ya, kita ketahui
ini hadis sahih riwayat Imam Muslim yang panjangnya, ya, secara doa yang panjang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Kemurkaan Allah akan menjadikan hamba binasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan mencari keridhaan Allah, berlindung dengan keridhaan-Nya. Wa bi mu'afatika min 'uqubatika, dan aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksaan-Mu. Siksa Allah adalah, ya, ketakutan terbesar yang ada pada diri seorang hamba, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya darinya kecuali dengan mencari sebab-sebab pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Aku berlindung kepadamu darimu, berarti inilah yang diterangkan tadi, kedua-duanya telah mengandung secara sempurna tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah secara sekaligus. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Fa innahu laisa fil wujudi syai'un yafirru minhu yufarru minhu wa yusta'adha minhu wa yultaja'a. Karena sesungguhnya tidak ada di alam semesta ini, di dunia ini, sesuatu yang kita ingin berlari darinya, berlindung darinya, ya, ingin mencari tempat bersandar untuk menyelamatkan diri darinya, kecuali semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal Dialah yang menciptakan, mengadakannya, tentu dengan hikmahnya yang sempurna. Allah yang menentukannya dan menakdirkannya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan. Fal faru wal musta'idu farun mimma aujabahu qadarullahi wa masyiatuhu wa khalquhu ila ma taqtadihi rahmatuhu wa birruhu wa lutfuhu wa ihsanuhu fa fil haqiqatihi wa haribun minallahi ilaih wa musta'idun billahi minhu. Maka orang yang berlari menuju Allah dan berlindung darinya, dia adalah farun, berlari dari sesuatu yang ditetapkan dalam takdir Allah dan kehendaknya, sesuatu yang ditetapkan dalam takdir, kehendak dan penciptaan Allah, dari situ dia berlari menuju tuntut pada rahmatnya, kebaikan-kebaikannya, kelemah lembutannya. Subhanallah, dia berlari dari takdir Allah, penciptaan Allah, kepada rahmat, kepada kebaikan, kepada sifat kemaha pemurahannya. Dengan dia berlindung kepada Allah, kepada dengan agamanya, dengan mengamalkan syariatnya untuk menyelamatkan diri dari segala yang ditakutkannya, berarti dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, sebab-sebab rahmatnya untuk melindungi dirinya dari sebab-sebab kemurkaannya. Sementara kita tahu apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaq Allahul khalq kataba kitab, lamma qada Allahul khalq kataba kitaban wa huwa indahu fa huwa indahu fawqal arsyi inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menentukan takdir setiap makhluknya, Allah menuliskan di dalam sebuah kitab ketentuan di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan dan mendahului kemurkaanku. Jadi kita berlindung kepada rahmat Allah, lari kepada rahmat Allah, meninggalkan kemurkaannya, karena Allah sendiri yang menjanjikan rahmatnya mendahului kemurkaannya, mengalahkan kemurkaannya. Sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah, Allah jadikan lebih kuat dibandingkan hal-hal yang mendatangkan kemurahannya. Ini tentu kembali kepada karunia dan sempurnanya kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semakin merenungkannya kita akan semakin mencintainya. Fafil haqiqah, maka pada hakikatnya orang ini, huwa haribun minallahi ilaih, dia berlari dari Allah menuju Allah, wa musta'idun billahi minhu, dan berlindung dari Allah, ya, dengan Allah, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepadanya. Subhanallah.
Ini adalah pelajaran penting bagi kita, ya, bagaimana meluruskan hati kita. Siapa yang ditakuti dan siapa yang kita harapkan? Bagaimana caranya berlindung dari sebab-sebab kemurkaan Allah untuk mencari rahmatnya? Ini sudah pembahasan intinya. Makanya inti ada, ini adalah inti daripada perwujudan tauhid seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di pertemuan kita yang lalu telah kita baca. Kata beliau selanjutnya, wa tasawwuru hadzainil amrayni yujibu lil abdi inqita'a ta'alluqi qalbihi min ghairi lillahi bil kulliyati khaufan wa raja'an wa mahabbah. Subhanallah. Memahami dua perkara ini, berhijrah dari Allah menuju Allah, ini akan melahirkan, ya, ini akan mewujudkan pada diri seorang hamba terputusnya semua ketergantungan, keterikatan hatinya kepada selain Allah, memurnikan tauhidnya, menjadikan dia bersandar dengan diri dengan utuh kepada Allah. Karena apa yang diharapkan pada makhluk sementara makhluk tidak bisa membikin apapun untuk dia dalam kebaikan atau menghindarkan keburukan, itu cuma ada di tangan Allah semata-mata. Dan ketika dia ingin takut akan hal ini, tidak mungkin dia lari kepada makhluk yang juga lemah seperti dirinya, butuh perlindungan seperti dirinya. Makanya kata beliau ini, ya, melahirkan, menetapkan pada diri seorang hamba terputusnya segala keterikatan hatinya kepada selain Allah secara keseluruhan, baik dalam rasa takutnya, pengharapannya, dan kecintaannya. Fa innahu idza alima anna alladhi yafirru minhu wa yasta'idu minhu innahu bi masyiatillahi wa qudratihi wa khalqihi lam yabqa fi qalbihi khaufun min ghairi khaliqihi wa mujidihi. Karena seorang hamba itu, kalau dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang dia ingin hindari atau lari darinya, ingin dia minta perlindungan darinya, kalau dia tahu segala sesuatu terjadi, semua itu terjadi dengan kehendak Allah, takdirnya, penciptaannya, maka mestinya tidak akan tersisa di hatinya sedikit pun dari rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Fatadammanu dzalika ifradallahi wahdahu bil khaufi wal hubbi war raja'i. Maka ini berarti mengandung di dalamnya, ya, pengesaan Allah, tauhid kepada Allah semata-mata dalam hal takut, cinta, dan berharap. Walau kana firaruhu mimma lam yakun bimasyiatillahi wa la qudratihi lakana dhalika mujibun li khaufihi minhu. Meskipun, ya, dan kalau seandainya dia berlari dari Allah, ya, dari hal-hal yang tidak dari hal-hal yang tidak termasuk terjadi dengan kehendak Allah dan kudrahnya, kehendak Allah dan takdirnya, ini pun saja sudah menjadikan hamba itu harusnya takut kepada Allah. Seandainya pun dia menganggap, ya, hal-hal yang ditakutinya itu bukan karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini pun tetap mewujudkan pada dirinya rasa takut kepada Allah. Contohnya dibawakan di sini. Man yafiru min makhlukin akhar aqdaru minhu. Min makhlukin akhar. Akhar aqdara minhu. Misalnya orang yang ingin lari dari satu makhluk yang lebih kuat dari dirinya, yang bisa mencelakakannya. Fa innahu fi hali firarihi minal awwali ilal akhari khaifun minhu hadharan alla yakuna thani yu'idhu minhu. Kenapa? Ketika seorang hamba itu dalam keadaan dia berlari dari makhluk pertama yang ditakutinya kembali kepada yang kedua, berlindung kepada yang makhluk kedua, tetap dia juga takut. Apa? Takut dan waspada jangan-jangan makhluk yang kedua tidak akan melindungi dia. Belum tentu diterima. Karena makhluk yang kedua ini bisa jadi lebih kejam, lebih menakutkan, tidak punya rahmat dan kasih sayang. Bikhilafi ma idza kana alladhi yafirru ilayhi huwa alladhi qadha wa qaddar wa syaa'a ma yafirru minhu fa innahu la yabqa fi fil qalbi tifatun ila ghairihi biwajh. Ini berbeda kalau dengan kalau seandainya, ya,
tujuan dia berlari kepadanya, pihak yang dia berlindung kepadanya atau berlari menujunya, dia inilah yang menakdirkan dan menetapkan segalanya. Dia yang menghendaki hal-hal yang ditakutinya, yang ingin dia lari darinya. Kalau ini, dengan keyakinan ini, maka tidak akan tersisa dalam dirinya, dalam hatinya, sedikit pun sikap berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain tempat berlindung tersebut, ya, biwajhin, dari semua sisi. Jadi beliau di sini ingin membedakan antara berlari dari makhluk ke makhluk yang lain. Ketika orang berpikir, ya, saya kalau takut kepada sesuatu, tinggal saya cari yang lain yang lebih kuat, makhluk. Dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Sekarang dikatakan di sini, siapa yang menjamin ketika Anda pergi kepada yang kedua, dia mau melindungi Anda dari yang pertama? Kemudian, kalaupun makhluk yang kedua bisa menerima Anda, ya, tetap butuh untuk ketika makhluk ini akan dihadapi lagi oleh makhluk yang lebih kuat, Anda tetap butuh berpindah lagi kepada makhluk yang ketiga, yang belum tentu makhluk ketiga juga ini menerima. Dan karena dia makhluk tetap terbatas kekuatannya, satu saat akan ada yang mencelakakan dia, maka Anda pun ikut binasa. Beda kalau kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dia yang menentukan ketentuan takdir segala sesuatu, sehingga ya, hal itu dengan kekuasaannya dia bisa atasi kita untuk terhindar darinya. Kemudian dia yang menjanjikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang kembali kepadanya, dia sendiri yang memerintahkan fafirru ilallah, kembalilah kamu kepada Allah, maka dia akan menerima hambanya yang selalu kembali kepadanya, sehingga hamba tidak perlu takut akan ditolak, akan tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia kembali kepadanya. Maka ini menjadikan tidak tersisa pada diri seorang hamba, ya, sikap berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari semua segi atau semua sudut pandang. Kata beliau, fatafattan li hadza sirril ajib fi qoulihi a'udzu bika minka wala malja'a wala manja minka illa ilaik, ya, maka pahamilah rahasia yang sangat mengagumkan ini dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hadis yang telah kita sebutkan. A'udzu bika minka, aku berlindung denganmu darimu ya Allah, wala malja'a wala manja minka illa ilaik, ya, dan tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Fa innan nasa qad dzakaru fi hadza aqwalan wa qalla man ta'arrada minhum li hadhihi an-nuqtati allati hiya lubbul kalami waqsuduhu. Maka pahamilah rahasia yang agung ini dalam dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya Allah, aku berlindung darimu denganmu ya Allah, dan tidak ada tempat bersandar, tempat menyelamatkan diri darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Karena kata beliau, sesungguhnya, ya, banyak orang yang telah menyebutkan pembahasan ini, orang-orang, ya, yang membahas tentang pembahasan ini, menyebutkan beberapa pendapat, beberapa keterangan, tapi qalla, sangat sedikit di antara mereka yang menyinggung atau menyebutkan poin penting ini, titik utama ini, yang merupakan inti dari ini, maksud utama dari pengkajian tentang makna ayat ini, yaitu firar ilallah subhanahu wa ta'ala, berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang disebutkan oleh beliau sangat sedikit yang menyinggungnya, sedikit yang menyebutkannya, padahal ini justru merupakan inti permasalahan yang paling dalam. Ya, wabillahi taufik, maka dengan taufik kita mohon, hanya taufik itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk bisa memahami dan mengamalkan pembahasan yang agung ini dengan sebaik-baiknya. Hakikat daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami hal ini. Kenapa kita berlindung? Nah, tidak ada yang kita takutkan kecuali semua terjadi dengan kehendaknya. Makhluk tidak akan bisa menghendaki apapun kalau Allah tidak menghendakinya, tidak menakdirkannya. Makanya rasa takut yang sesungguhnya harus ditujukan kepada Allah. Dan ketika itu, ketika kita ingin mencari perlindungan, percuma juga tetap kita berlindung kepada makhluk yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Maka perlindungan yang sesungguhnya adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
mencari tempat keselamatan, tempat bersandar hanya kepadanya, kepadanya semata-mata. Maka semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami dengan benar. Demikianlah pembahasan yang bisa kami bawakan dari lanjutan kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imamul Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan ini kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermelina dan di ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini. Kami akan berbagi informasi untuk para pendengar di pagi hari ini dalam Warta Intimu Pagi.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum pagi di edisi Senin. Jadi sih Selasa 21 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter MNL bersama saya Meti dalam Warta Intimum pagi selengkapnya.

0: Informasi dari Kabupaten Malinau, Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau kini dalam proses pemetaan wilayah adat menuju penetapan masyarakat hukum adat. Laporan reporter Ading Revlin.
1: Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau dalam proses pemetaan wilayah batas adat sebagai bagian dari tahapan penetapan wilayah masyarakat hukum adat Tidung di Kabupaten Malinau. Saat ini proses tersebut memasuki tahap persiapan verifikasi faktual di lapangan sebelum diajukan kepada pemerintah Kabupaten Malinau melalui Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat atau BPUMHA. Wakil Ketua Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau, Samsul Bahri, menjelaskan bahwa secara historis masyarakat Tidung telah memiliki wilayah adat yang terbentang dari Kecamatan Mentarang hingga kawasan Malinau Kota dan Malinau Seberang, terutama di sepanjang wilayah pesisir Sungai Malinau yang sejak lama menjadi kawasan pemukiman masyarakat Tidung.
2: Dan orang yang pertama mendiami itu daerah pesisir ini adalah orang Tidung. Ya mereka mengakui. Nah seperti Pelita, Respen, Kaliamo, Klapis, itu orang yang dari hulu sana tinggal di sini. Itu akibat dari pemekaran. Jadi dibuatlah perkampungan. Kalau tidak dibuat pemekaran, tidak akan jadi Kecamatan Malinau Utara. Nah, jadi Kecamatan Malinau Utara itu intinya di orang Tidung. Dua sebulan yang lalu baru dimulai dibuat.
3: Nah,
2: sudah proses. Tinggal diajukan ke pemerintah. Mereka sudah verifikasi ke kami bahwa

0: hutannya hutan ini, kemudian nama kayunya ini, macam-macam nama-nama sungainya ini, kemudian Gunung Kelapis itu tempatnya sejarahnya ada telapak kakinya Pangeran Muda, kemudian di Pulau Sapi ada makam Raja Tua. Nah, disitulah kita ambil titik-titiknya.
1: Samsul mengatakan hingga kini belum pernah dilakukan penetapan resmi mengenai batas wilayah adat suku Tidung, meskipun keberadaan wilayah tersebut selama ini diakui secara lisan oleh para tokoh adat Tidung dari generasi ke generasi. Ia menilai proses penetapan batas wilayah adat menjadi semakin penting setelah munculnya berbagai kepentingan pemanfaatan kawasan, termasuk adanya konsesi perusahaan kehutanan di Kabupaten Malinau. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas kewilayahan adat guna memfasilitasi penetapan batas wilayah adat seluruh suku di Kabupaten Malinau. Saat ini, sebagian besar suku di Kabupaten Malinau telah menyelesaikan proses penetapan wilayah adat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 66 bintara Polri baru ikut pembukaan Diktuba Polri di SPN Polda Kaltara di Kabupaten Malinau dan dididik selama 5 ke depan. Laporan reporter Widayat.
1: Wakapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Yusuf SIK M.Hum memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara Diktuba Polri di halaman Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kaltara di Malinau tahun anggaran 2026 pada Senin 27 Juli. Secara nasional diikuti 4.792 peserta didik, di mana 4.084 orang ditempatkan di 31 SPN seluruh Indonesia termasuk wilayah Kalimantan Utara. Untuk SPN Polda Kaltara di Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 66 peserta Diktuba dan 5 diantaranya adalah berasal dari daerah Malinau. Wakapolda juga mengatakan pendidikan ini bukan sekadar mengubah status warga sipil menjadi anggota Polri, melainkan proses transformasi untuk pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, dan mental agar kelak benar-benar mahir melayani masyarakat di SPKT setiap satuan kewilayahan.
2: Pendidikan yang dilaksanakan untuk pendidikan tahun ini, di samping masalah pengetahuan, profesionalisme, mental, dan sebagainya, juga perlu adanya pembentukan karakter, kemampuan dalam IT, kemudian karena sekarang sudah banyak menggunakan artificial intelligence, jadi kita juga harus mendidik mereka itu, memberikan materi itu juga berkaitan dengan itu juga. Ya, kalau kita melihat kebutuhan bahwa sekarang ini yang dididik di sini ada 66, seharusnya kalau kita cara fasilitas dan sebagainya, seharusnya 350 lagi sebenarnya kita masih mampu untuk mendidik. Karena tenaga pendidik yang ada di sini ada 72. Jadi siswa yang dididik dengan yang tenaga pendidiknya banyakkan tenaga pendidiknya, karena memang karena menyangkut masalah anggaran dan sebagainya. Jadi, kalau di sini siap menampung 350 peserta didik.
3: Mungkin pesan khusus Pak untuk pendidik yang baru nih Pak?
2: Saya berpesan kepada para pendidik baru, kuatkan keimanan dan ketawaan, kemudian kuatkan mental, hadapi semua tantangan, jadi rubah tantangan itu menjadi suatu peluang, tetap semangat dalam menjalankan latihan, sehingga menjadi seorang bayangkara yang sejati nanti di kemudian hari.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI menyampaikan apresiasi kepada Polda Kalimantan Utara yang terus memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk bergabung menjadi anggota Polri. Meskipun pelaksanaan pendidikan tahun ini berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
4: Tahun ini kita bersyukur ada 66 bintara Polri, calon bintara Polri yang dididik di SPN Malinau ini yang terdiri dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Ya, alhamdulillah tahun ini ada 5 putra Malinau yang ikut dididik. Ya, kita berharap ke depan pendidikan calon bintara Polri ini terus dikembangkan di Malinau karena Kabupaten Malinau sendiri, Kaltara sendiri masih banyak membutuhkan tenaga kepolisian. Saya kira Polda Kaltara sangat baik sekali untuk penyediaan bintara Polri di Kalimantan Utara.
1: Dalam kegiatan pendidikan dan pembentukan bintara Polri baru di SPN Polda Kaltara di Malinau akan berlangsung selama 5 bulan ke depan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakapolda Kaltara sebut kebutuhan personel Polri di wilayah Polda Kaltara baru terpenuhi 40%, khususnya Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung. Laporan reporter RRI Malinau.
1: Wakapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Yusuf S.I.K. M. Hum mengatakan keberadaan personil kepolisian di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara baru mencapai 40% dari kebutuhan ideal, sehingga tak dipungkiri juga oleh Wakapolda bahwa beberapa pekerjaan yang seharusnya bisa didistribusikan kepada setiap personil namun harus dirangkap dan dikerjakan oleh seorang anggota polisi saja. Pernyataan itu disampaikan Wakapolda kepada awak media saat berada di SPN Polda Kalimantan Utara di Malinau usai memimpin upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan Bintara Diktuba Polri tahun anggaran 2026 Senin 27 Juli 2026. Wakapolda menyebutkan wilayah hukum Polda Kaltara yang dinilai masih kurang yaitu di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung atau KTT.
2: Kalau kondisi wilayah, kebutuhan kita itu yang tersedia baru 40%. Seluruh Polda Kalimantan Utara ya, baru 40% saja. Yang 60% masih kurang. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh beberapa orang, itu dikerjakan satu orang.
3: Kalau melihat kebutuhan yang paling banyak di mana?
2: Kebutuhan yang banyak ya di termasuk Malinau ini. Malinau, kemudian Tanah Tidung. Tanah Tidung sebenarnya masih kurang baik.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria S.E.M.S.I. di tempat yang sama juga mengharapkan kiranya para peserta didik yang telah selesai menempuh pendidikan ini nantinya bisa dikembalikan ke daerah dan mengabdi kepada masyarakat, khususnya personel polisi asal Kabupaten Malinau.
4: Ya, kita berharap karena di Malinau sendiri ini masih banyak kekurangan tenaga kepolisian, apalagi di sini ada SPN, kemudian ada Kompi Brimob juga, ada Polres yang tentunya sangat banyak sekali. Kita berharap anak-anak Malinau yang dididik di calon bintara ini nanti bisa kembali ditempatkan di Kabupaten Malinau.
1: Informasi yang dihimpun RRI menyebutkan bahwa rasio polisi berada di angka 1 banding 300 sampai 400. Artinya, satu polisi melayani 300 hingga 400 orang warga. Namun data terbaru, berdasarkan data Polri terbaru dari Google, rasio polisi di Indonesia saat ini berada di angka 1 banding 606 secara nasional. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita jelang dan ikuti bersama tepat di pukul 7 pagi berita Kaltara bersama dengan Pro 1 RT Rekan.
1: Nah, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, serta YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Komisi 2 DPRD Tarakan menindaklanjuti temuan 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang disuspend dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Korwil SPPG Tarakan.
2: Masalah untuk kedepannya, koordinasi antara pemilik dapur dengan SPPG. Kedua, bagaimana membuka suspend 5 dapur yang ada di Kota Tarakan.
3: Rapat dengar pendapat dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan Simon Patino Sabtu pekan lalu. Dalam RDP tersebut, Komisi 2 membagi persoalan menjadi dua. Pertama, penanganan ke depan terkait koordinasi antara pemilik dapur dengan SPPG. Kedua, upaya membuka kembali 5 dapur yang saat ini disuspend. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Simon Patino mengungkapkan dari hasil rapat, pihaknya berupaya membantu membuka kembali SPPG yang disuspend dengan berencana bersurat atau berkunjung ke Badan Gizi Nasional di Jakarta.
2: Masalah untuk kedepannya, koordinasi antara pemilik dapur dengan SPPG. Kedua, bagaimana membuka suspend 5 dapur yang ada di Kota Tarakan. Nah, itu nanti kita sudah ada beberapa solusi, salah satunya untuk pembukaan dapur dan suspend, mungkin kami nanti akan bersurat ke BGN atau kami langsung berkunjung ke BGN.
3: Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, sebelum ada penindakan suspend, semestinya harus ada komunikasi dan tahapan surat peringatan 1 hingga 3. Jika tetap diabaikan, baru tindakan diambil. Menurutnya, sebagian masalah yang dilaporkan hanya hal kecil dan tidak terlalu urgen, seperti urusan dapur. Terkait keluhan mitra dapur, Simon menyebut banyak yang mempertanyakan standar instalasi pengolahan air limbah IPAL dari BGN. Selama ini mitra hanya diarahkan menghubungi Dinas Lingkungan Hidup, padahal standar baku dari BGN belum ada. Karena itu pihaknya akan mendalami hal ini ke DLH dan meminta BGN menerbitkan standar IPAL yang jelas. Simon Patino menegaskan tujuan utama Komisi 2 adalah memastikan semua anak di Tarakan tetap menerima manfaat program MBG. Ia tidak ingin persoalan administrasi ini menghambat penyaluran. Karena itu Komisi 2 berencana bersurat atau langsung berkunjung ke BGN untuk membahas pembukaan kembali 5 dapur yang disuspend. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan fase transisi krusial bagi kondisi psikologis peserta didik baru.
4: Cara mereka beradaptasi pada tahap awal ini atau MPLS ini itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sih rasa percaya dirinya dia di sekolah tersebut. Kemudian juga akan mempengaruhi soal motivasi belajarnya dia.
5: Penyesuaian peran sosial dan tuntutan akademik di lingkungan sekolah baru dinilai sangat menentukan tingkat rasa percaya diri serta motivasi belajar anak ke depan. Dosen bimbingan konseling Universitas Budaya Tarakan, Nisa Ariantini MPD, menjelaskan bahwa hari pertama sekolah memberikan dampak langsung terhadap psychological well-being atau kesejahteraan mental pelajar. Menurutnya, pendekatan MPLS ramah anak efektif meredam rasa cemas dan membentuk mentalitas pelajar yang tangguh melalui rasa aman serta penerimaan lingkungan sekolah. Pembentukan karakter dan mentalitas adaptif ini sangat dipengaruhi oleh keteladanan para guru, interaksi positif antar sebaya, serta kegiatan pembelajaran berbasis kolaborasi.
4: Cara mereka beradaptasi pada tahap awal ini atau MPLS ini itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sih rasa percaya dirinya dia di sekolah tersebut. Kemudian juga akan mempengaruhi soal motivasi belajarnya dia. Kalau anak-anak hari pertamanya aja udah menyedihkan atau mungkin dia merasa cemas, pasti akan mempengaruhi hari-hari selanjutnya seperti itu. Serta ini akan mempengaruhi juga terkait dengan kesejahteraan psikologisnya mereka di kemudian hari tadi. Makanya mungkin salah satu tujuan dari MPLS Rama ini adalah mengkonsep agar siswa itu tuh senang datang ke sekolah, kemudian mereka mau, dan mungkin ketika di hari pertama malu-malu, di hari keduanya udah mulai, ih ibu aku mau ke sekolah nih.
5: Bisa menambahkan, kendati MPLS berlangsung singkat, iklim sekolah yang inklusif dan ramah dapat mengubah stigma negatif serta kecemasan menjadi antusiasme belajar. Keberhasilan penguatan mental anak selanjutnya tetap memerlukan konsistensi pendampingan dari sinergi antara pihak sekolah, guru, dan orang tua di rumah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Kabupaten Bulungan, pemerintah Kabupaten Bulungan menggenjot pengembangan ekonomi desa melalui program One Village, One Product. Seluruh kepala desa diminta menggali dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing.
6: Dengan 74 desa yang hadir hari ini akan kita lebih optimalkan bagaimana kita menggali potensi yang ada dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga ini bisa menjadi sumber kesejahteraan, bisa menjadi sumber pendapatan asli desa.
7: Pemerintah Kabupaten Bulungan mempercepat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program One Village, One Product. Program ini menjadi strategi agar setiap desa memiliki produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan asli desa. Seluruh kepala desa diminta memetakan dan mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing agar pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan pemerintah daerah ingin seluruh potensi desa digali secara maksimal sehingga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Menurutnya, program One Village One Product merupakan bagian dari 15 program prioritas daerah untuk memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal.
6: Tentu itu adanya di desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah tentu dengan 74 desa yang hadir hari ini akan kita lebih optimalkan bagaimana kita menggali potensi yang ada dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga ini bisa menjadi sumber kesejahteraan, bisa menjadi sumber pendapatan asli desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Dengan demikian ini akan berdampak secara ekonomis terhadap masyarakat yang ada di desa, yang tentu juga berujung pada kesejahteraan masyarakat yang ada di desa-desa di bawah kepemimpinan teman-teman rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Bulungan.
7: Syarwani menjelaskan setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi pengembangannya juga disesuaikan dengan potensi masing-masing. Di koridor barat yang meliputi Kecamatan Pesok, penguatan difokuskan pada sektor pangan dan perkebunan melalui program kawasan cepat tumbuh. Sementara di koridor timur yang mencakup Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah, pemerintah memprioritaskan sektor perikanan sebagai penggerak utama ekonomi desa. Bupati optimis pengembangan potensi unggulan di setiap desa akan menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Datanya Syar Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 99,9 MHz. Kemudian juga di FM 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, dan juga audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Berikutnya beralih ke informasi dari Kabupaten Malino, membuka pendidikan dan pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Kalimantan Utara, Kabupaten Malino. Wakapolda tekankan pembentukan karakter dan penguasaan informasi teknologi.
8: Tahun ini kita bersyukur ada 66 bintara Polri, calon bintara Polri yang dididik di SPN Malino ini yang terdiri dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara.
9: Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Yusuf SIK M.Hub memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara di Tuba Polri di halaman Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kaltara di Malinau tahun anggaran 2026 pada Senin 27 Juli. Secara nasional diikuti 4.792 peserta didik, di mana 4.084 orang ditempatkan di 31 SPN seluruh Indonesia termasuk wilayah Kalimantan Utara. Untuk SPN Polda Kaltara di Kabupaten Malinau, tercatat sebanyak 66 peserta Diktuba dan 5 diantaranya adalah berasal dari daerah Malinau. Wakapolda juga mengatakan pendidikan ini bukan sekadar mengubah status warga sipil menjadi anggota Polri, melainkan proses transformasi untuk pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, dan mental. agar kelak benar-benar mahir melayani masyarakat di SPKT setiap satuan kewilayahan.
10: Pendidikan yang dilaksanakan untuk pendidikan tahun ini, di samping masalah pengetahuan, profesionalisme, mental dan sebagainya, juga perlu adanya pembentukan karakter, kemampuan dalam IT, kemudian karena sekarang sudah banyak menggunakan artificial intelligence, jadi kita juga harus mendidik mereka itu, memberikan materi itu juga berkaitan dengan itu juga. Ya, kalau kita melihat kebutuhan bahwa sekarang ini yang dididik di sini ada 66, seharusnya kalau kita cara fasilitas dan sebagainya, seharusnya 350 lagi sebenarnya kita masih mampu untuk mendidik. Karena tenaga pendidik yang ada di sini ada 72. Jadi siswa yang dididik dengan yang tenaga pendidiknya banyak kan tenaga pendidiknya, karena memang karena menyangkut masalah anggaran dan sebagainya. Kalau di sini siap menampung 350 peserta didik.
11: Pesan khusus Pak untuk pendidik yang baru ini Pak?
10: Saya berpesan kepada para pendidik baru, kuatkan keimanan dan ketawaan, kemudian kuatkan mental, hadapi semua tantangan, jadi ubah tantangan itu menjadi suatu peluang, tetap semangat dalam menjalankan pelatihan sehingga menjadi seorang bayangkara yang sejati nanti di kemudian hari.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI menyampaikan apresiasi kepada Polda Kalimantan Utara yang terus memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk bergabung menjadi anggota Polri. Meskipun pelaksanaan pendidikan tahun ini berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
8: Tahun ini kita bersyukur ada 66 bintara Polri, calon bintara Polri yang dididik di DSPN Malinau yang terdiri dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Ya, alhamdulillah tahun ini ada 5 putra Malinau yang ikut dididik. Ya, kita berharap ke depan pendidikan calon bintara Polri ini terus dikembangkan di Malinau, karena Kabupaten Malinau sendiri, Kaltara sendiri masih banyak membutuhkan tenaga kepolisian. Saya kira Polda Kaltara sangat baik sekali untuk penyediaan bintara Polri di Kalimantan Utara.
9: Dalam kegiatan pendidikan dan pembentukan bintara Polri baru di SPN Polda Kaltara di Malinau akan berlangsung selama 5 bulan ke depan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau kini dalam proses pemetaan wilayah adat menuju penetapan masyarakat hukum adat.
12: Sudah proses, tinggal diajukan ke pemerintah. Mereka sudah verifikasi ke kami bahwa hutannya hutan ini.
13: Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau dalam proses pemetaan wilayah batas adat sebagai bagian dari tahapan penetapan wilayah masyarakat hukum adat Tidung di Kabupaten Malinau. Saat ini proses tersebut memasuki tahap persiapan verifikasi faktual di lapangan sebelum diajukan kepada pemerintah Kabupaten Malinau melalui Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat atau BPUMHA. Wakil Ketua Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau, Samsul Bahri, menjelaskan bahwa secara historis masyarakat Tidung telah memiliki wilayah adat yang terbentang dari Kecamatan Mentarang hingga kawasan Malinau Kota dan Malinau Seberang, terutama di sepanjang wilayah pesisir Sungai Malinau yang sejak lama menjadi kawasan pemukiman masyarakat Tidung.
12: Dan orang yang pertama mendiami itu daerah pesisir itu adalah Tidung. Ya, mereka mengakui. Nah, seperti Pelita, Respen, Kaliamo, Rapis, itu orang yang dari hulu sana tinggal di sini. Itu akibat dari pemekaran. Jadi dibuatlah perkampungan. Kalau tidak dibuat pemekaran, tidak akan jadi Kecamatan Malinau Utara. Nah, jadi Kecamatan Malinau Utara itu intinya di orang Tidung. 2 sebulan yang lalu baru dimulai dibuat. Sudah proses. Tinggal diajukan ke pemerintah. Mereka sudah verifikasi ke kami bahwa hutannya hutan ini, kemudian nama kayunya ini, macam-macam nama-nama sungainya ini, kemudian Gunung Kelapis itu tempatnya, sejarahnya ada telapak kakinya Pangeran Muda, kemudian di Pulau Sapi ada makam Raja Tua. Nah, disitulah kita ambil titik-titiknya.
13: Samsul mengatakan hingga kini belum pernah dilakukan penetapan resmi mengenai batas wilayah adat suku Tidung, meskipun keberadaan wilayah tersebut selama ini diakui secara lisan oleh para tokoh adat Tidung dari generasi ke generasi. Ia menilai proses penetapan batas wilayah adat menjadi semakin penting setelah munculnya berbagai kepentingan pemanfaatan kawasan, termasuk adanya konsesi perusahaan kehutanan di Kabupaten Malinau. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas kewilayahan adat guna memfasilitasi penetapan batas wilayah adat seluruh suku di Kabupaten Malinau. Saat ini, sebagian besar suku di Kabupaten Malinau telah menyelesaikan proses penetapan wilayah adat. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jumlah personil kepolisian di wilayah Provinsi Kalimantan Utara saat ini baru terpenuhi sekitar 40%, terbanyak merangkap beberapa tugas, terutama di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung.
14: Kalau kondisi wilayah, kebutuhan kita itu yang tersedia baru 40%. Seluruh Polda Kalimantan Utara ya, baru 40% saja. Yang 60% masih kurang.
9: Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Yusuf S.I.K. M. Hum, mengatakan keberadaan personil kepolisian di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara baru mencapai 40% dari kebutuhan ideal. Sehingga tak dipungkiri juga oleh Wakapolda bahwa beberapa pekerjaan yang seharusnya bisa didistribusikan kepada setiap personil namun harus dirangkap dan dikerjakan oleh seorang anggota polisi saja. Pernyataan itu disampaikan Wakapolda kepada awak media saat berada di SPN Polda Kalimantan Utara di Malinau usai memimpin upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan bintara Diktuba Polri tahun anggaran 2026, Senin 27 Juli 2026. Wakapolda menyebutkan, wilayah hukum Polda Kaltara yang dinilai masih kurang yaitu di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung atau KTT.
14: Kalau kondisi wilayah, kebutuhan kita itu yang tersedia baru 40%. Seluruh Polda Kalimantan Utara ya, baru 40% saja. Yang 60% masih kurang. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh beberapa orang, itu dikerjakan satu orang.
11: Kalau melihat kebutuhan Pak, yang paling banyak di mana?
14: Kebutuhan yang banyak, ya di termasuk Malinau ini. Malinau, kemudian Tanah Tidung. Tanah Tidung sebenarnya masih kurang.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria S.E.M.S.I. di tempat yang sama juga mengharapkan kiranya para peserta didik yang telah selesai menempuh pendidikan ini nantinya bisa dikembalikan ke daerah dan mengabdi kepada masyarakat, khususnya personel polisi asal Kabupaten Malinau.
8: Ya, kita berharap karena di Malinau sendiri masih banyak kekurangan tenaga kepolisian, apalagi di sini ada SPN, kemudian ada Kompi Brimob juga, ada Polres yang tentunya sangat banyak sekali. Kita berharap anak-anak Malinau yang dididik di calon bintara ini nanti bisa kembali ditempatkan di Kabupaten Malinau.
9: Informasi yang dihimpun LRI menyebutkan bahwa rasio polisi berada di angka 1 banding 300 sampai 400. Artinya, satu polisi melayani 300 hingga 400 orang warga. Namun data terbaru, berdasarkan data Polri terbaru dari Google, rasio polisi di Indonesia saat ini berada di angka 1 banding 606 secara nasional. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Komisi 2 DPRD Tarakan menindaklanjuti temuan 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang disuspend dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Korwil SPPG Tarakan. Jumlah personil kepolisian di wilayah Provinsi Kalimantan Utara saat ini baru terpenuhi sekitar 40%. Pemerintah Kabupaten Bulungan mengejut pengembangan ekonomi desa melalui program One Village, One Product. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sama

Baik pendengar di Marbon Berita, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 era di Tarakan, kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Menemani pagi hari Anda mendengar, informasi kami hadirkan dari rri.co.id terkait dengan Bawaslu menemukan 5 pelanggaran prosedur dalam PDPB 2026. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI mengungkapkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di 38 provinsi. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti ini mengatakan terdapat 5 catatan utama yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur teknis pelaksanaan PDPB. Menurutnya, berbagai temuan tersebut perlu menjadi perhatian agar kualitas pemutakhiran data pemilih semakin baik. Catatan pertama, belum adanya koordinasi yang dilakukan 4 Komisi Pemilihan Umum atau KPU provinsi dengan Bawaslu maupun instansi terkait. Keempat, daerah tersebut meliputi Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Loli mengatakan kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan proses pencermatan hasil rekapitulasi PDPB tidak berjalan optimal. Kondisi itu juga dinilai berpotensi mengurangi kualitas penyusunan data pemilih. Kemudian, ia juga menyampaikan catatan kedua, bahwa sebanyak 19 KPU provinsi belum mencantumkan saran dan masukan peserta rapat ke dalam berita acara rekapitulasi PDPB. Menurut Loli, kondisi tersebut berdampak pada aspek akuntabilitas dan transparansi proses rekapitulasi data pemilih. Catatan ketiga berkaitan dengan ketidakseragaman penggunaan maupun penyerahan formulir rekapitulasi perubahan data pemilih oleh penyelenggara pemilu. Catatan keempat menunjukkan adanya kesalahan administrasi dokumen rekapitulasi di Provinsi Papua Barat. KPU setempat disebut menggunakan data triwulan kedua kabupaten dan kota, bukan data semester 1 tahun 2026. Dan catatan kelima mengungkap data pemilih berkelanjutan belum tersinkronisasi dengan layanan pengecekan data pemilih secara daring. Akibatnya masyarakat belum dapat langsung mengakses pembaruan data setelah rekapitulasi selesai di tingkat daerah. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda simak di rri.co.id terkait dengan Bawaslu temukan 5 pelanggaran prosedur dalam PDPB 2026. Kami akan hadirkan kembali lagu selanjutnya, yaitu dari Pantom, Kasmaran.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, dalam Tarakan pagi ini kami hadirkan kembali pendengar informasi untuk Anda, yaitu mengenai Lapas Tarakan, tekankan peran keluarga, siapkan WBP, ini kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat, ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP setelah menyelesaikan masa pidana. Selain kesiapan pribadi, dukungan keluarga dan lingkungan turut menentukan proses mereka menjalani kehidupan setelah bebas. Nah, mendengar, proses pemasyarakatan tidak berhenti ya setelah warga binaan menyelesaikan masa hukuman di dalam lapas. Mereka masih perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan, membangun kembali hubungan sosial, serta mendapatkan ruang untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar lapas. Lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Tarakan menempatkan hubungan keluarga sebagai salah satu bagian dalam proses pembinaan WBP. Komunikasi yang tetap terjaga dinilai membantu menjaga motivasi warga binaan selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan, Jupri, mengatakan pembinaan diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku sekaligus kesiapan sosial bagi WBP sebelum kembali ke masyarakat. Menurut Jupri, keluarga memiliki peran dalam menjaga semangat warga binaan selama menjalani proses pembinaan, dan komunikasi yang tetap terjalin ini memberikan dukungan moral bagi warga binaan untuk mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang tersedia. Hubungan tersebut salah satunya dijaga melalui layanan kunjungan keluarga, pertemuan antara WBP dan orang terdekat menjadi ruang untuk menjaga komunikasi serta mempertahankan hubungan sosial yang dibutuhkan saat warga binaan kembali ke lingkungan asalnya. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id, kami akan hadirkan kembali lagu berikutnya dari DOT, Jangan-Jangan.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Jelajah Wisata Nusantara.